Minum Wangi Nekan Satunya ini kembali kami hadirkan waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini masih kami kutip dari rri.go.id. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung, Dr. Fathul Muin menawarkan model restoratif justice yang mengintegrasikan kearifan lokal Nusantara dalam nilai-nilai Islam. Gagasan ini dihadirkan sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi kepada pemulihan hubungan sosial. Langkah ini diambil mengingat pendekatan pemenjaraan dinilai tidak lagi efektif jika terus dijadikan instrumen utama hukum pidana, terutama untuk perkara ringan. Persoalan tersebut semakin nyata di tengah kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang berdasarkan data di Jenpas mencapai kelebihan penghuni sebesar 109%. Pernyataan tersebut Mina Muwagi disampaikan Fathul Muin saat menjadi narasumber dalam diskusi dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Rabu kemarin. Ia memaparkan hasil penelitian bersama 4 dosen lainnya mengenai model keadilan restoratif berbasis Maqsa'id al-Syariah yang mengambil studi tradisi Angkon Muwaki di Lampung dan Bilik Damai pada masyarakat Melayu di Riau. Ia menjelaskan bahwa restoratif justice tidak berhenti pada penentuan hukum bagi pelaku, melainkan memfokuskan pemulihan kerugian korban dan penghentian konflik. Informasi selanjutnya Mina Muwaki di pagi hari ini, dan kali ini Mina Muwaki, DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi guna menjamin ketersediaan air bersih bagi warga selama musim kemarau. Penurunan debit air mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah sentra pemukiman. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Lampung Maulidah Zauroh menyatakan bahwa kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini agar persoalan kekeringan tidak berkembang menjadi krisis. Pemetaan wilayah rawan kesulitan air bersih mendesak dilakukan secara presisi oleh instansi teknis. Dia memaparkan bahwa keluhan masyarakat mulai bermunculan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Warga melaporkan penurunan debit air sumur yang memaksa mereka mengalokasikan usaha ekstra demi memenuhi kebutuhan harian. Dan juga Mina Muwaki, ia menghimbau pemerintah provinsi dan kabupaten tidak menunda penyaluran bantuan air bersih ke lokasi-lokasi terdampak. Selain penanganan darurat melalui armada tangki, penanganan jangka panjang juga harus disiapkan secara permanen. Infrastruktur pendukung seperti pembangunan sumur bor, embung, dan optimalisasi jaringan air bersih dinilai menjadi solusi berkelanjutan. Penguatan fasilitas ini krusial agar ancaman kesulitan air tidak berulang setiap tahun. Demikian Mina Muwaki, waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 4 FM Suara Budaya.

kebersamaan kita di pagi hari ini. Mung titipan nih, semuanya memang hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya minta mung lagi, kita juga harus jaga semua titipan yang sudah dikasih, termasuk juga kesehatan yang sudah Allah kasih kepada kita ya. Selamat pagi untuk Anda minta mung lagi yang pagi hari ini mungkin baru aja bergabung bersama kami di frekuensi di 88,5-nya, atau untuk Anda juga yang pagi hari ini mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Semoga sehat-sehat terus ya. Jadi untuk Anda yang mungkin pagi hari ini lagi tengah berada di perjalanan, dan tetap harus hati-hati ya saat berkendara nih minum lagi ya. Dan kali ini untuk Anda yang juga tengah menikmati suasana santainya di hari Minggu, karena hari Minggu adalah waktunya hari bersantai, atau untuk Anda juga minum lagi yang gak bisa bersantai karena banyak banget pekerjaan yang udah mulai menumpuk dari beres-beres rumah ya, hingga mungkin siap-siapin baju ataupun seragam yang besok akan digunakan gitu ya. Meskipun besok adalah Harpitnas, hari kejepit nasional ya, karena di tepatnya di hari Selasa tanggal 25-nya nanti, itu juga merupakan tanggal merah karena juga kita memperingati Maulid Nabi Muhammad ya. Jadi untuk Anda Mina Muwaki, di manapun Mina Muwaki berada, yang mungkin lagi beberes rumah, mungkin karena hari kejepit ya, mungkin minta libur ataupun cuti ya. Jadi ada waktu yang juga cukup panjang ya, dari hari Sabtu, Minggu, Senin hingga Selasa, yang dimanfaatkan oleh banyak orang tentunya Mina Muwaki untuk bisa berekreasi ataupun jalan-jalan menikmati suasana liburnya, suasana santainya ya. Atau untuk Anda yang memang sudah punya acara di tanggal 25 nanti ya, dan tentunya Mina Muwaki kalau kita ngomong soal jalan-jalan bukan pakai sepatu roda ya, jalan-jalan Mina Muwaki di Provinsi Lampung juga banyak banget nih tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi ya. Mau kemana aja ada, mulai dari pantai, gunung, terus juga mungkin berbelanja ya, ataupun kulinernya juga gak kalah menarik. Makanan apa yang paling berkesan nih Mina Muwaki di lidah Mina Muwaki semua dari makanan khas Lampung ya? Karena yang kita tahu banyak banget ya, mulai dari seruit, terus juga wah banyak banget ya kalau kita ngomongin soal makanan-makanan ataupun masakan-masakan Lampung yang bukan hanya orang Lampung ya, tapi mungkin juga wisatawan yang lagi santai, yang lagi menikmati suasana santainya di Provinsi Lampung ya. Nah kalau kita ngomongin soal makanan nih Mina Muwaki ya, ada beberapa hal yang mungkin kemarin nih sempat, mungkin untuk Anda yang memantau media sosial, ada makanan tradisional yang saat ini menjadi makanan kekinian, yaitu adalah kimpul. Jadi kimpul ini Mina Muwaki panganan lokal yang selama ini dikenal sebagai umbi sederhana. Jadi kita itu mulai saat ini mulai dideklarasikan menjadi sajian ataupun makanan kekinian. Salah satunya hadir dalam bentuk mes kimpul with chicken salted egg. Dari namanya aja udah udah ketahuan ya, kayak makanan kekinian ya Mina Muwaki ya. Jadi ini perpaduan kimpul yang lembut dengan ayam yang bercita rasa gurih dan creamy ya. Jadi Mina Muwaki, kalau dilansir dari website Kementerian Pertanian yang menyebut bahwa kimpul atau talas belitung juga punya nama ilmiah Xanthosoma sagittifolium, yang termasuk dalam family Araceae, dan umbi ini juga udah lama banget ya dimanfaatkan sebagai bahan panganan, termasuk sebagai makanan pokok dan bahan berbagai makanan olahan lainnya. Jadi ini sebenarnya jadi sumber alternatif karbohidrat. Kimpul juga berpotensi punya nilai gizi yang menarik nih, karena Kementerian Pertanian juga mencatat pati kimpul relatif lebih mudah dicerna dibandingkan sejumlah umbi lain, sementara umbinya mengandung kalsium, fosfor, vitamin A dan juga vitamin B. Jadi potensi tersebut membuat kimpul ini semakin menarik untuk diolah menjadi menu modern dengan cita rasa yang dekat dengan selera generasi anak muda, para Gen Z
para gen alpha mungkin ya, minomuakia. Mungkin kalau milenial lebih mudah diterima ya, karena mungkin zaman-zamannya kita kecil juga udah sering banget ya ketemu nih dengan makanan-makanan seperti ini ya. Dan inovasi panganan lokal seperti ini juga sejalan dengan upaya diservasi pangan, maksudnya ya, melalui kreasi bahan lokal menjadi hidangan tampilan dan rasa yang lebih kekinian ya. Tentunya Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, selain itu juga ini menjadi bisa menjadi ketahanan pangan ya untuk Indonesia nih Minamuaki, dengan menjadikan Kimpul ini salah satu potensi makanan yang juga ataupun pilihan makanan yang selain beras ataupun umbi-umbian yang lain, ini juga bisa menjadi pilihan menarik lainnya yang saat ini juga udah mulai dilirik oleh para generasi muda saat ini ya. Dan kali ini Minamuaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda yang saat ini mungkin lagi sarapan, ditemani ya dengan lagu-lagu dari seluruh Indonesia, seluruh daerah Indonesia yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas dan tak pernah diduga sama sekali.
2: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi! Buset deh. Mau motor lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset. Nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang ya zebra.
3: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama, bikin hidup lebih nyaman buat semua.

Minum Wangi dari Kancah Sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini Minum Wangi, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Kota dan TNI memperkuat sinergi pembangunan desa melalui program Desa Kumaju. Komitmen ini diresmikan melalui penandatanganan kesepakatan bersama di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Jumat kemarin. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Kepala Daerah Provinsi Lampung dan Pangdam 21 Raden Intan Mayjen TNI Kristome Sianturi. Sinergi ini dirancang untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam membangun kawasan pedesaan secara terpadu. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menekankan bahwa kesepakatan ini menjadi momentum penting untuk mengarahkan program pembangunan ke satu tujuan. Kehadiran elemen TNI di wilayah ini diharapkan mampu mendukung stabilitas sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program di desa. Informasi selanjutnya, di pagi hari ini Minum Wangi, wisatawan pengguna mobil listrik kini semakin banyak pilihan untuk mengisi daya selama menjelajahi Provinsi Lampung. PLN AUD Lampung mencatat sebanyak 90 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tersedia di 58 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut berada di sejumlah titik strategis, mulai dari ruas jalan tol, kawasan perkotaan hingga lokasi wisata. Kehadiran jaringan SPKLU ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masyarakat semakin percaya untuk melakukan perjalanan jauh untuk menggunakan kendaraan mobil listrik. General Manager PLN AUD Lampung Nur Suratmoko mengatakan bahwa penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik sekaligus mendukung mobilitas masyarakat. Demikian Minum Wangi waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
2: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
1: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
1: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
3: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
4: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minumwa Kineka Kesunyi ini masih kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana paginya, masih ditemani dengan lagu-lagu dan juga rangkaian informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga untuk Anda Minumwa Ki, dimanapun Minumwa Ki berada, yang tentunya di kesempatan kali ini juga lagi pengen jalan-jalan, pengen menikmati suasana santainya di hari Minggu ini ya. Dan untuk Anda Binamuaki yang pengen banget suasana yang berbeda, mungkin bukan hanya sekedar pantai, terus juga mungkin pengen cari nuansa alam ya. Dan apalagi Binamuaki ya, di musim kemarau seperti ini, musim panas ya, itu paling enak banget kalau misalnya menikmati suasana pemandangan yang adem-adem kayak yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang tentunya menyimpan beragam destinasi wisata alam yang menarik banget untuk dikunjungi, bukan hanya pantai, Midamuaki. Ada wisata alam, salah satunya air terjun Wailalaan yang berada di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur. Nah, lokasinya yang berada di kawasan kaki Gunung Tanggamus membuat destinasi ini menawarkan suasana sejuk, pepohonan hijau, serta ada aliran air yang jernih dan menyegarkan. Nah, air terjun Wailalaan juga punya dua tingkatan yang dikenal masyarakat sebagai Wailalaan 1 dan Wailalaan 2. Kedua air terjun tersebut berada tidak terlalu jauh satu sama lain dengan jarak sekitar 150 hingga 200 meter. Wailalaan 1 menjadi salah satu lokasi yang mudah dijangkau dan punya kolam-kolam alami dengan air yang jernih dan juga dingin, seger banget pastinya ya. Dan juga Minda Muaki, pengunjung bisa bermain air, berendap atau sekedar menikmati suasana alam di sekitar aliran air terjun. Tidak hanya bisa menikmati air terjun, wisatawan juga bisa melakukan trekking ringan, menyusuri jalur yang dikelilingi dengan pepohonan tropis. Jadi perjalanan menuju kawasan air terjun memberikan pengalaman tersendiri ya bagi pengunjung, karena pengunjung juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri. Bagi pecinta fotografi, pas banget yang suka foto-foto, ngepostnya di media sosial ya, wah ini pas banget deh, karena ada bebatuan alami, terus juga ada aliran air yang berwarna kebiruan dan hijaunya pepohonan juga bisa menjadi latar foto yang menarik ya. Jadi ini salah satu masuk ke daftar ataupun list liburannya Minamuaki kah ya. Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi, apalagi dengan cuaca yang cukup terik ya. Jadi ini juga merupakan salah satu penyegaran juga ya. Nah, untuk Anda Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, tentunya bukan hanya foto-foto, terus juga menikmati pemandangan yang masih asri. Untuk Anda juga bisa trekking nih, lumayan ya, supaya juga bisa tetap bergerak aktif juga ya. Jangan cuma rebahan ya, atau anak muda zaman sekarang ngomongnya mager, malas gerak gitu ya. Jadi tentunya Minum Waki, dengan cara kita berrekreasi, kita juga bisa bergerak ya, ataupun beraktivitas, dan bisa membuat kebugaran tubuh kita juga bisa tetap terjaga. Dan tentunya selain kebugaran tubuh, tapi juga bisa menenangkan batin gitu ya. Nah, kali ini untuk Anda Minum Waki pagi hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia. Ketemu dulu deh, ada lagu ya. Kali ini ada lagu dari daerah Jawa Barat dengan Mojang Priangan.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah

Gata. Dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patung ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria. Seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jaga damak.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, anak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Bina Mungkin Rekan Kesunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini Bina Mungkin di pagi hari ini, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, ditetapkan salah satu desa wisata berbudaya di Provinsi Lampung. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk membangun potensi budaya sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Kepala Desa Bagelen, Merdi Parmanto, mengatakan bahwa penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Lampung, Rahmat Midjan Jausal, tentang penetapan lokasi sasaran program Desa Wisata Berbudaya Lampung pada tanggal 9 Juni 2026. Jadi menurutnya pemerintah Desa Bagelen bersama masyarakat akan terus melakukan pembenahan dan pengembangan sebagai potensi desa sebagai bentuk dukungan terhadap program Desa Wisata Berbudaya yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Lampung. Informasi selanjutnya, Polsek Abung Selatan, Polres Lampung Utara mengintensifkan patroli dan pembinaan di lokasi perbaikan jalan lintas Sumatera di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar pada Jumat kemarin. Langkah preventif digelar untuk mencegah tindak pidana, pemerasan serta gangguan kantipmas di area proyek perbaikan jalan. Patroli dan binluh dilaksanakan oleh personel Babin Kantipmas Polsek Abung Selatan, Aibda Eko Ardiansyah bersama Brigpol Yohanes Effendi sejak pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Petugas menyambangi pengurus perbaikan jalan dan pemuda setempat guna memberikan imbauan ketertiban selama diterapkannya sistem buka tutup arus lalu lintas. Demikian Bina Mungkin waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: ini di Papunjenganan Kuti hari Minggu. Santai dulu ya untuk bisa dengerin lagu-lagu kesayangan Mina Muwaki semua. Masih ditunggu di acara Nemu Nyimah pagi hari ini Mina Muwaki, dan juga masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp di 0811720985-nya. Gimana hari ini untuk Anda Mina Muwaki yang juga punya banyak banget aktivitasnya, semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Kali ini udah dari tadi berdering ya teleponnya ya. Langsung aja kita angkat dulu telepon di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapakah ini?
1: Ada Bang Yogi.
0: Bang Yogi di Lampung Tengah, masih di sanakah dirimu, Bang?
1: Masih dong.
0: Masih ya. Belum pindah-pindah di sana ya, Bang ya. Apa kabar Lampungnya, Bang? Masih panas enggak di sana?
1: Panas kering ya Allah. Ya,
0: tapi air masih aman ya, Bang ya?
1: Ya, nyari sih di sebelah.
0: Oh, gitu. Ya deh, semoga hujan cepat turun ya, Bang Yogi ya.
1: Amin.
0: Oke deh, Bang Yogi, santai dulu ya kita di pagi menjelang siang kali ini. Ada ya, beberapa lagu, Bang, yang mau diputar. Ada Dang Sombong dari Ahmad Dafa, terus ada Dang Diharap dari Mila Rianti, sama Keliling Dunia dari Erda.
1: Keliling Dunia.
0: Boleh. Mau kirim salam enggak nih, Bang?
1: Buat Bang Senannya di Sukabumi, selama dakwah. Terus ada juga Bang Sutan Seboy di Gubian Lampung Tengah. Terus ada juga Bang Pendi di Opu Selatan. Terus ada juga Bunda Samba di Kidatu Lampung Timur. Ada Topan, ada Mbah Jarwo, ada juga Bang Leman. Terus ada juga Bang Abdullah yang telanjur ganteng di Wai Kanan.
0: Iya.
1: Katanya telanjur ganteng sih.
0: Katanya ya.
1: Iya. Tapi memang benar-benar ganteng.
0: Oh gitu, ya deh.
1: Terus ada Mbak Eninya di Kemiling.
0: Iya.
1: Terus ada Pak D. Katimannya di Kayangan, juga selamat Jawa. Terus ada juga Bang Hamzah Yusuf di Jambi, juga selamat dakwah. Ada Lek Trimo di Wai Kanannya juga selamat dakwah. Terus ada juga apa lagi ya? Buat seunyin-unyin
0: negawo. Iya, boleh.
1: Belajar sedikit-sedikit.
0: Iya dong, ya harus iya ya dong. Bang ya.
1: Iya. Buat okay. Karona, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Bang, cuti-cuti gawoh kalau kata orang ya. Belajarnya ya. Dan kali ini buat Anda Mina Muwaki masih ditunggu di 255112-nya. Dan kita angkat lagi teleponnya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Taufik Pun.
0: Iya pun, Abang Senin di hari Minggu. Gimana kabarnya, Bang?
2: Di rumah aja,
0: nggak apa-apa ya. Yang penting sehat ya, Bang Senin ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Senin. Kita ada lagu yang mau diputar di pagi menjelang siang kali ini ya. Ini udah kayak kerasa siang karena panas banget di sini ya. Ada Dang Sombong dari Ahmad Dafa, Bang. Terus ada Dang Diharap dari miliknya Mila Rianti, sama Keliling Dunia dari miliknya Erda.
2: Keliling dunia,
0: boleh. Mau kirim salam gak nih, Bang Senin?
2: Bunda Garcia Yabaya, semoga kesehat. Mama Bila, Jaya Kembar. Jogri di Lampung Tengah. Minang Wati di Sosom. Ini Hemi, Pula Panggung.
0: Iya.
2: Bunda Samba, Lampung Timur. Dia, Pak Tuhan. Kirim Ketuaran, Pendik di Kepulatan, Nurjun Polusi, Gerson Raja Basa, Basir Basa Tani, Mama Kuki, Dato' Adun. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali, Bang Senin.
2: Semoga sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senin yang udah ikutan di kali ini ya, kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Puhun.
0: Iya pun, ada siapa ini?
3: Dari Kota Agung, Kak.
0: Ada Abang Jomblo ya. Gimana kabarnya Bang Jomblo?
3: Ya, kabarnya Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, masih Alhamdulillah.
3: Dan hari ini Mbak Nona siaran.
0: Oh gitu, enak banget ngopi ya.
3: Enak banget,
0: makan gorengan, ngopi sambil santai gitu ya. Oke, siap. Boleh deh. Ditemenin. Kenapa? Alhamdulillah sehat. sehat, baik kita di sini.
3: Amin, yang penting sehat Kak ya.
0: Benar, yang penting sehat itu ya.
3: Tidak mau ini kan sesuatu yang dibapun dengan
0: ih, jangan ikuti lengkap loh ya.
3: Lengkap.
0: Oke, lagunya mau diputar. Ada beberapa lagu, nanti tinggal dipilih. Ada Dang Sombong dari Ahmad Dava, Dang Diharap dari Mila Rianti, sama Keliling Dunia dari Erda.
3: Dang Diharap Kak.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
3: Salam ya Kak. Tadi ada Pak Yogi ya, Mas Yogi, ada Pak Ham-Ham, Bang Irit, Bang Jaini, Mama Pungki, Minanwati, Mama Rido, Bunda Samba, Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo juga Mas Pagi. Semuanya aja Kak.
0: Semuanya aja ya.
3: Pesanannya semangat tugas Kak ya.
0: Oke, siap.
3: Halo.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya Kak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ada Bang Jomblo. Kita angkat dulu yang dari WhatsApp ya, Mina Muaki ya. Halo, Assalamualaikum. Oh, belum keangkat. Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Iya, ada siapa ini?
4: Nasrun di Sulastenga, Mbak.
0: Ada Abang Nasrun. Sehat, Abang Nasrun.
4: Iya, Alhamdulillah. Sama-sama kita. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Udah lama banget kemana aja sih, Bang Nasrun?
4: Ya, bagi sudah Mbak ya. Banyak kesibukan juga.
0: Oh, siap deh. Yang penting sehat ya. Sulawesi Tengahnya ya, gimana nih? Panaskah di sana, Bang?
4: Iya, ini ya Alhamdulillah ini lagi cerah nih, Mbak ya.
0: Lagi cerah ya. Kalau di sini rata-rata pada ini, Bang, pada kemarau, kering banget di sini.
4: Kita syukurilah itu kan karunia Tuhan juga sama kita ya. Tapi lu ada waktunya juga kan, ada jam musim juga kan. Iya.
0: Benar ya.
4: Bagi sama di sini juga Sulawesi bagi juga Mbak. Kalau dia musim panas biar hujan dan nanti biar rumput kering.
0: Rumput kering benar-benar ya. Semoga juga musim hujan cepat datang ya Bang ya. Oke deh. Bang Nasrun, kita dengerin lagu Lampung ya Bang ya. Pelan-pelan dengerin lagu Lampung, siapa tahu suka ya Bang ya. Ada lagu Bang Dang Sombong atau Jangan Sombong dari Ahmad Dava. Dang Diharap
4: ya. Iya, itu saja Bang ya. Jangan Sombong.
0: Jangan Sombong. Boleh. Mau kirim salam gak nih?
4: Pertama-tama Mbak Agi ada sambut tugas. Saya selalu yang bersama keluarga rumah. Semua kurunya ya, dalam suka selamat pagi ya, menjelaskan ya, selamat menyelamatkan saya selalu, selamat sehat buat semuanya. Yang sudah masalah saya kompak semuanya lah, tanpa kecuali salam lewat hati. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, yang katanya di sana juga lagi panas-panasnya ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada yang ganteng nih.
5: Iya, kamu udah sarapan belum tadi?
0: Ah, udah.
5: Ay, benar. Pakai di mana?
0: Oh, aku sarapannya di sini aja.
5: Orang apa sih, kan?
0: Oh, orang tenanan. Benar dong, ya. Oke, gimana di Waikanan?
5: Panas.
0: Masih panas di sana ya.
5: Iya, tapi hatiku gak panas kok.
0: Oh gitu, hati kamu tetap adem aja ya.
5: Adem.
0: Iya, ya. kayak ubin masjid gitu, kayaknya adem aja ya. Oke deh, orang ganteng ada lagu Dang Sombong dari Ahmad Dava, Dang Diharap dari Mila Rianti, sama Keliling Dunia.
5: Yang jangan sombong aja lah.
0: Gak boleh sombong kita ya.
5: Iya, pokoknya kita harus bermurah hati ya kan.
0: Bener
5: kita
0: banget
5: kan nunggu, ya. Kita kan tinggal nunggu giliran.
0: Aduh, berat kata-katanya pagi hari ini ya. Oke deh, mungkin salam buat siapa nih?
5: Salamnya untuk Topan, untuk Pendi, untuk Pak Jarwo, ada juga untuk ini Om Ramli, dan untuk siapa ya, Edo dan buat dirimu, terima kasih aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada orang ganteng yang udah ikutan di pagi menjelang siang kali ini ya. Untuk Anda Mina Muaki yang lagi santai-santai di pagi hari ini juga masih ditunggu di 255112 nya. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Tadiku.
0: Iya pun, silakan masuk. Ada siapakah di sana?
6: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Ada Abang Hamzah Yusuf. Apa kabar Abang?
6: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
6: Ini kan Mbak.
0: Ayo siapa tebak lah? Siapa nih?
6: Mbak Julita ya?
0: Oh salah.
6: Mbak Ari apa Mbak Maria ya?
0: Oh bukan.
6: Siapa ya Mbak Nona?
0: Oh benar, 1 juta rupiah ya. Uang monopoli tapi ya. Oke deh, Bang Hamzah Yusuf, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Dang Sombong dari Ahmad Dafa, Dang Diharap dari Milawati, Milarianti sama Keliling Dunia dari Erda.
6: Yang pertama tadi ya, apa judulnya?
0: Dang Sombong, jangan sombong katanya Bang. Oh, gitu.
6: Ya, itu kan yang pertama ya.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
6: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Hatim Bolo-Bolo, Bang Senen, Hatu Hatim. Ada Bang Basir, ada Bang Tindi, ada Bang Nasrun, ada Bang Harmansa, ada Bang Abdullah, ada Bunda Samba. Kemudian ada Bang Junaidi Saniago. Untuk semua tanpa terkecuali, selamat pagi, selamat bertugas. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya. Boleh pantunnya ya?
0: Boleh, silakan.
6: Ikan gelamet, ikan selangat,
0: yep.
6: Orang berkuda membawa mie. Walaupun lama masih teringat, tetapi dia sudah punya suami.
0: Oke, siap deh Bang, terima kasih.
6: Ada lagi satu ya.
0: Oh satu lagi boleh, semangat nih aku. Apalagi nih?
6: Dari Padang buah kepayang, hendak membeli si buah kurma. Sekali pandang menjadi sayang, tapi dia sudah ada yang punya.
0: Aduh, gak boleh ya.
6: Untuk Mbak Nona Trisma ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga selalu. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi, yang udah ikutan di pagi menjelang siang kali ini ya. Dan untuk Anda Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, yang juga pengen ikutan juga masih ditunggu di 255-112 dan juga di WhatsApp di 0811720988 nya. Kita rehatan dulu Mina Muwaki untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini, masih dengan lagu-lagu dari daerah Lampung.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Apa ada pun punya cadangan untuk mendukung makhluk Tuhan ada pun kuat pun punya cadangan.
3: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

Bina mungkin dari Kanca Sunyi nih, sampai di sini kebersamaan kita di pagi hari ini dalam acara Nemuin Nyimah. Dan juga Bina mungkin seluruh rangkaian acara sudah kami hadirkan ke ruang dengerin Anda ya di Helauni pagi ini. Dan akhirnya Serona Karisma juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Orlando yang akan menemani Bina mungkin semua hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Serona Karisma mewakili kerabat kerja dalam Helauni pagi ini pamit undur diri dari ruang dengar kita. Bina mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mendengarkan ikan sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Sanggar Marula Diva Lampung Utara tidak hanya menjadi tempat latihan tari, tapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menemukan dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selain latihan rutin tari, peserta juga dapat pembinaan dalam bidang catwalk, vokal, serta pengembangan kemampuan diri. Pimpinan Sanggar Marula Diva Lampung Utara, Marudin SPD, mengatakan bahwa kegiatan di sanggar diarahkan agar peserta tidak hanya terpaku pada kemampuan menari, ia juga mendorong anak-anak untuk terus menggali dan mengeksplorasi potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Informasi selanjutnya di siang hari ini, Gubernur Lampung Rahmat Birjani Jausal mendorong pengembangan teknologi tepat guna di tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Mirza, dan juga menurutnya pengembangan teknologi desa tidak harus menggunakan teknologi kompleks dan mahal. Teknologi yang sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat justru dapat memberikan dampak ekonomi yang besar jika diterapkan secara luas. Ia mencontohkan pengembangan mesin pengering yang dapat digunakan untuk berbagai komoditas pertanian. Mesin tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah hasil pertanian sebelum dipasarkan, sehingga komoditas tidak lagi dijual seluruhnya dalam bentuk bahan mentah. Ia menilai teknologi yang dikembangkan harus sesuai dengan karakteristik komoditas dan kondisi masyarakat serta sistem ekonomi di daerah. Menurutnya teknologi yang berhasil diterapkan di negara atau daerah lain belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung. Demikian Bina Mewagi waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun minamuari. Ini Kanca Suni, jumpa lagi bersama saya Ferry Noriadi yang akan menemani Anda di Nemu Nyima kali ini ya. Tadi setelah tadi kita bersama Nona Ria Kasma di 0721255112 sudah ada penelpon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar naik wari?
0: Alhamdulillah, wawai.
1: Alhamdulillah. Apa lagunya ye?
0: Lagunya buat pengubat hati, mulang diniku, bintian diri.
1: Pengubat hati, bang.
0: Pengubat hati ya.
1: Salam ya.
0: Ya silakan bang.
1: Salam nih pakai nih bang Senen ya, mudah-mudahan sehat niku bang. Aduh, labung mawat bang di Sukabumi ke bang?
0: Mawat di Jawa? Di Bandar Lampung?
1: Kemarau ya, kemarau, gogau bang.
0: Iya, kering ya?
1: Laju ya, jema Bunda Saba ya, jema Mbah Jarwo ya. Minanwati, jema Nabila, jema Uwo, jema Udo Nemone ya. Jema Edo di Teluk ya, jema Topan, jema... Mbak Nayo di Waikandis, jema Mbak Ina apa, Mbak Japir ya, jema Bunda Ros di Jagabaya ya, jema Minan apa, Minan Nekom ya di Kalirjo ya, jema Minan R ya, mudah-mudahan ya tertib, terus pakai ini apa Bang Darson ya, jema Cintan Sebuah ya, jema apa Amir ya, jema Sidi ya, jema siapa lagi ya, jema Bunda Ina, Mama Bila ya, akan kembar ya, jema Bang Narawi ya. Uhuan bang, kita dulu ngebeli radio nih bang.
0: Iya.
1: Yeah. Oh ya cadangan ya radio nih. Cadang di Japer nih, neper batu nih, ya lagi pakai batu radio nih.
0: Oh, radio ini pakai batu, mak pakai listrik.
1: Iya, kadang-kadang ya kan di ini gunung kan jadi.
0: Iya, iya.
1: Oh, radio na mak lagi pakai batu. Sedang ke lagi di Lamban mawat, ya pakai listrik ya. Ya, laju ya, jemaah siapa lagi ya? Jemaah Ina siapa? Rara ya di gedung air ya. Mudah-mudahan sehat nih Rara ya. Jemaah siapa lagi? Butet ya di Teluk ya. Jema siapa lagi ya, jema aduh ngedrop nih, jema Ina siapa, Hamzah Yusuf ya bang ya, Hamzah Yusuf di Jambi ya.
0: Jambi ya.
1: Jema Ina saya ini di aduh lupa monenya, aduh ngengok konek yang aduh lah pakai seunyi nih gaul lah
0: seunyi nih ya.
1: Pakai bang Ferry ini selamat tugas, terima kasih waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi ada lagi di 0721255112 atau Oldun Melayu telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Kita kembali terima telepon yang masuk ya. Halo.
2: Halo juga.
0: Nah, ini
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar bang?
0: Alhamdulillah kabar nih wawa ya. Apa kabar bang Basir?
2: Ya alhamdulillah wawa itu.
0: Wawa ya.
2: Ini lagi pasaran ya.
0: Oh iya.
2: Alhamdulillah.
0: Hari Minggu.
2: Kapan mau pergi bang?
0: Ya.
2: Tinggal apa itu ya bang?
0: Kali lagi dinas. Ya ki mak dinas. Hari Minggu atau hari Kamis ya.
2: Apa kata dia? Kan kita mengan-mengan bakso.
0: Iya.
2: Apa yang mengan bakso nih bang? Bakso yang harus nungguin satu.
0: Aduh.
2: Apa lagi nih bang?
0: Lagu nih buat binti pengubat hati, mulang diniku, bintian diri.
2: Pengubat hati gak bang?
0: Pengubat hati ya.
2: Iya, ini lagi sakit hatiku bang.
0: Api gue ini.
2: Mau diajak jalan-jalan, sakit hati itu. Salam-salam nih pak.
0: Ya silakan.
2: Ya, lu tak bang Yusuf, terus bang Pendi, Pak Nahrawi, Pak Senen. Ada bukan Pak Senen?
0: Ada. Ya, Mbak Nona ya.
2: Gua sunyi nih kalau bang.
0: Sunyi nih ya.
2: Salam semua ya. Agune ya, jangan lupa. Bang Perne, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kang Masir yang di pasir, pasar tani ya. Lagi pasaran nih hari ini ya. Baik, ya halo.
3: Halo.
0: Halo. Ah, panjang umur. Baru ditanya tadi sama Kang Basir. Alhamdulillah wawai sehat walafiat. Bang Senen apa kabar nih?
3: Sehat.
0: Sehat meneh ya.
3: Lagu ini
0: Uat Pengobat Hati, Mulang Diniku, Bintian Diri.
3: Mulang Diniku.
0: Mulang Diniku ya.
3: Diri itu ya.
0: Silakan bang.
3: Bunda Ros, Surabaya, semoga sehat.
0: Amin.
3: Mama gila, jaga buat kembar. Dengan laki di Kecem. Ini Pula Panggung. Bunda Sambala Pengimur. Dia Pesuaran. Erin Puasaran. Tendik di Ukur Selatan. Mujud Dosen. Dosen Raja Baca. Basir Pasar Tani. Almarhum Datu Ad. Tunggu Terima kasih deh.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
0: ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen di Sukabumi ada lagi di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Sudah ada kembali yang masuk. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa mengidang?
0: Ya.
4: Sama Bang, apa ini Bang Peri ya?
0: Ya.
4: Oh ya, selamat menjelang siang Bang Peri.
0: Ya, sama-sama.
4: Oh, sehat Bang Peri?
0: Ya, sehat.
4: Ini Mbah Rin.
0: Oh Mbah Rin, apa kabar Mbah Rin?
4: Oh, wawai.
0: Wawai ya. Kak Hadus saka menengiskan suara Mbah Rin.
4: Iya, udah lama enggak ikutan nih. Lagunya apa baik kan?
0: Lagunya ada pengobat hati, Mulang Diniku, Bintian Diri.
4: Nah, yang pertama aja bang.
0: Pengobat hati ya.
4: Ya. Ini lagi enggak enak hatinya ya.
0: Kenapa?
4: Salam-salam bang.
0: Ya silakan.
4: Salamnya sedang pasti kata tani amat ya Bang Senen Matia, Bang Narawi, Bang Nurdin Matia, Sada, Satu Api, Tugu Duren, Bang Maman, ada Pak Eni di Kemele, sama Mas Joko Jat sama Matia, ada Abah Teten, Abah Sapri, ya, ada Pak Seradi yang di Janganlo Mas, ya, ada Sambah, ada Bang Amir, ada Bang Entok ya di Kali Anda, Asia, Putra Jawa di Bakauheni, Asia, ada Buyung Ampa di Lampung Timur, Asia. Ada lagi Madira pun kedatan kembar, sama Lili di Gading, ada Bolo-Bolo, ada Riko, sama Ame, Amat Siang, ada Bunda Ros, sama Pungsi. Ada Edok Teluk, ada Woputri, Matia, ada Pak Paimen Matia. Untuk sunyi nih Jawa, Mang Peri.
0: Sunyi nih ya.
4: Ya. Terima kasih waktunya Bang Ferry.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin masih ada lagi di belakang Marin. Helam tim. Kita akan putarkan dulu lagunya ya. Mulai dari Pengubat Hati.

0: Ya, minat mari. Di 0721255112 atau di 0811720985 kami kembali membuka line telepon. Minawari yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya ke kemarin di nemunya mah kali ini masih bersama Syabirnya, dia yang akan menemani Anda. Baik, kami kembali menanti sambil menanti telepon dari Minawari. Kita akan lanjutkan dan kita akan putarkan lagu yang kita sudah siapkan nantinya ya.
1: Dek, Mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
2: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang harus seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
1: Iya toh, maksudnya Dek, enggak ngerti Mama Siki.
2: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
1: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
2: Hai, Mama sih udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
3: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
0: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!
7: Rompat FM, suara budaya, lampu.

0: makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayur.
1: Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Putus-putus suaranya.
3: Kabar
1: Peri. Alhamdulillah kabar nih, Wawai sehat walafiat. Bunda Sambah ya? Oh. Putus-putus suaranya. Tapi kabar Bunda?
3: Kabar Wawai, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya apa Bang Peri?
1: Lagu lewat Bintian Diri, Siri, Lagi Abung, Ibung.
3: Bintian Diri kan Bang?
1: Bintian Diri ya?
3: Iya.
1: Salam salam. Silakan.
3: Buat Muni, Bunda Heni, ya, selamat awal. Buat Muni, Pendi, aku selamat awal. Kang Maman, buat Muni, Hamna, selamat awal. Buat Muni, sekali lagi ya. Buat Muni, Bang Senen, selamat awal. Jamu Muni, soal kesembuhan, selamat awal. Halo?
1: Halo, ya. Ya. Lanjut.
3: Satu lagi nah. Putra Jawa nah selamat dawah. Jamu Muni. Oh, yo Putra Jawa selamat dawah. Jamu mana? Aduh lupa. Oh, buat Muni Mbah Riz, buat Muni Fadi Katiman selamat dawah. Jamu Muni. Ada tesunya nunggu lah. Eh, Bang Ferry.
1: Sunyi nih ya.
3: Ayo ya arba iya tiga jain lah selamat dawah.
1: Ya. Yeah.
3: Terima kasih waktu nah Bang Ferry.
1: Jama-jama.
3: Mudah-mudahan Bang Ferry sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik di belakang Bunda Samba mungkin ada lagi. Di 0721255112 ya. Baik. Halo.
4: Sehat.
1: Sehat.
4: Apa hari ini sarapannya?
1: Hah?
4: Apa sarapannya pakai apa, Om?
1: Hari ini naga mas.
4: Kalah kuat, Om. Ya, sudahlah yang penting Om sehat lah, yang penting. Ya. Apa lagunya, Om?
1: Ada Bintian Diri sama Siri sama Lawi Ibung.
4: Ya, sepasang lah. Om, ya udah berjam 11. Yang penting,
1: ya, itu dia.
4: Yang

0: kuncinya om sehat lah ya.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita akan segera putarkan lagunya ya. Kita akan langsung untuk mendengarkan lagu yang sudah kita persiapkan.
2: Indonesia tidak hanya punya satu warna, ada merah dan juga putih. Tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Ya Allah, podok gumuku kani hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah kodonya ada yuk. Malah cakak unyin-unyin segasa.
2: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
1: Anak nyak jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sandia cakak mune kegani. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
2: Niku mah belanja kodoh di koperasi merah putih. Tidak pemerintah dusun doni kunjung.
1: Tapi mau nih, koperasi merah putih apa cerita nenek dah?
2: Cina, koperasi desa merah putih, nah program nasional jadi pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
1: Tapi mau nih fungsi ini koperasi Cina, dah cok kau dengar apa ko papan hokek ko?
2: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
2: Lapa, kuantak kopa. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
0: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

hari Gubernur Lampung Rahmat Mejani Jausan mendorong perguruan tinggi menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi daerah, terutama untuk mendukung hilirisasi sebagai komoditas unggulan Lampung. Menurut Mirja, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu mengelola potensi daerah menjadi produk bernilai tambah. Hal itu diperlukan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi Lampung agar lebih inklusif dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Yang menyoroti masih banyak komoditas Lampung yang keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, kemudian kembali sebagai produk olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan perlunya penguatan hilirisasi sekaligus pentingnya kapasitas SDM di daerah. Ia mengatakan, Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan lebih jauh melalui hilirisasi, di antaranya jagung, singkong, kopi, kakao, dan hasil pertanian lainnya. Beralih ke warca selanjutnya. Wisatawan pengguna mobil listrik kini memiliki semakin banyak pilihan untuk mengisi daya selama menjelajahi Provinsi Lampung. PLN UID Lampung mencatat sebanyak 90 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU telah tersedia di 58 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut berada di sejumlah titik strategis mulai dari ruas jalan tol, kawasan perkotaan hingga lokasi wisata. Kehadiran jaringan SPKLU ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masyarakat semakin percaya diri melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan listrik. General Manager PLN UID Lampung, Nur Suaratmoko, mengatakan, penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik sekaligus mendukung mobilitas masyarakat. Demikian Warca Pukul 11. Kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
2: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
3: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
2: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
3: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
2: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
3: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
2: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
3: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
2: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
4: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ada. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Ya, Minamori masih di 88,5 FM dan masih bersama saya, Berenu. Jadi akan setia menemani Anda. Kali ini sebuah informasi kami sampaikan bahwa anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Dapil Lampung 1, Rico Menoza, MBA, mengapresiasi langkah maju pemerintah terkait penataan status kepegawaian khususnya guru pemerintah pusat yang membuka ruang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi pengangkatan menjadi PNS mulai tahun 2027. Dinilai sebagai bentuk komitmennya dalam memuliakan profesi pendidik. Melalui skema baru yang disepakati antara DPR RI dan pemerintah, penataan tenaga pendidik dilakukan secara bertahap mulai awal 2027, di mana PPPK penuh waktu ke pegawai negeri sipil atau PNS, guru berstatus PPPK penuh waktu diberikan kesempatan melanjutkan seleksi guna diangkat menjadi PNS. Sementara itu PPPK paruh waktu ke penuh waktu, di mana guru berstatus PPPPK paruh waktu akan diangkat secara berjenjang menjadi PPPK penuh waktu dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dan negara. Politisi Partai Golkar itu menekankan kejelasan status tersebut sangat krusial agar para guru dapat fokus menjalani tugas utama mendidik anak bangsa dan dibayang-bayangi kecemasan dan kepastian status. Kita kembali lagi nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
0: Rompat FM Suara

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menu di jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedup nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulah katong di jala. Api pepe sengaja mau katong meni jala.
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang, may disang ngunjak nambil kakawan. Iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong. Jangan salah aku lagi. Sepertinya kedua niat aku banyak hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa. Tanggung jawab ini aku katong. Segok kau duit lain mau menganan kau kaji niku.
0: Lihat toko nganek sebangik mone. Nah karena mone yang banyak hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kau nanya toko nganek tenang.
1: Salah, banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kacu tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Mihan emaknya ngutang.
1: Banyak hutang sahwe. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Masih 88,5 FM dan masih bersama saya Pedro. Jadi kita kembali akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di ruang dengar Minamwari. Setelah ini nanti ada sebuah lagu yang berjudul Serai Lampu Serumpung.

0: rumahnya sah. Kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepal lewat mobil ku gojinya.
1: Iyo, pakas aku sakit sekali layak dijadi mulus nihan. Mak jika mesti kelamun lubang apa pak hang di kebau ngubang dijajo.
0: Jida, keserakahan manusia ini sebuah keji. Nyepok untung tenggalan mak mereka alam.
1: Oleh api moneh mudah dunikut nyala-nyala ku manusia moneh.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo moneh yo, anja deh ngebane. Uli ni kayu di tuwak-tuwaktan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gue keji. Mulai ni tenom medih, kini nakamot gue keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah, kang layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kang dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Ya, Minamari masih di 88,5 FM. Dan kembali lagi sebuah informasi kami sampaikan bahwasannya tekanan untuk mengejar indeks prestasi kumulatif atau IPK tinggi kerap membuat mahasiswa mengabaikan kondisi kesehatan mental dan kesetaraan diri. Fenomena psikologi yang marak dialami generasi muda di tengah kompetisi pendidikan modern ini menjadi perhatian serius. Persoalan tersebut dibahas dalam seminar edukasi bagi ratusan mahasiswa baru di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan ini difokuskan untuk membangun pemahaman bahwa keberhasilan akademik harus sejalan dengan ketahanan mental. Nah, jadi Minam Wari, ketahanan mental itu juga penting ya bagi para generasi muda, khususnya para mahasiswa ya. Jadi jangan sampai tekanan untuk mengejar indeks prestasi kumulatif atau IPK tinggi justru membuat mentalnya jadi ya gimana lah ya, kata bahasanya sekarang oleng gitu ya. Baik, kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi. Istilah petun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata. Dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria. Seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadama. Di samping

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

hayatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Ya, minum hari masih bersama saya Pak Renyadi di 88,5 FM dan selamat menunaikan sholat zuhur ya bagi yang sudah melaksanakan dan yang belum itu segeralah. Setelah itu kita kembali akan bersama-sama menikmati program acara di Perompa Daerah di Bandar Lampung dan kali ini kita di Alun Dawahkan ini kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, ya itu lagu-lagu Lampung ya. Dan kita mulai dari Membangun Cara.

0: Di Lampung, tradisi mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan Kuhu Limau oleh masyarakat setempat. Tradisi ini mempunyai 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Untuk persiapan, utusan dari keluarga ibu hamil tersebut akan pergi ke toko dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Rompat FM Suara Budaya.

0: Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Ya Minawari, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Kota dan TNI memperkuat sinergi pembangunan desa melalui program Desaku Maju. Komitmen ini diresmikan melalui penandatanganan kesepakatan bersama di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Jumat 21 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Lampung Rahmat Bijani Jausal bersama para kepala daerah Provinsi Lampung dan Pangdam 21 Raden Intan, Mayjen TNI Kristomai Sianturi. Sinergi ini dirancang untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam membangun kawasan pedesaan secara terpadu. Gubernur Lampung Rahmat Bijani Jausal menekankan bahwa kesepakatan ini menjadi momentum penting untuk menggerakkan program pembangunan ke satu tujuan. Kehadiran elemen TNI di wilayah diharapkan mampu mendukung stabilitas sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program di desa. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: Ya, Mina Muari, pengurus, maksud kami perguruan tinggi Indonesia dituntut beradaptasi menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI. Perubahan tersebut dinilai tidak hanya mempengaruhi proses pembelajaran tetapi juga tata kelola, kurikulum, hingga kebutuhan kompetensi lulusan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, APTC, Profesor Dr. Insinyur H.M. Budi Jadmiko, M.Si., M.Ei., dalam acara silaturahmi dan ramah tamah rapat kerja nasional Rakernas APTC tahun 2026 yang digelar di Mahan Agung, Bandar Lampung bersama Gubernur Lampung. Budi mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan. Proses belajar yang sebelumnya sangat bergantung pada ruang kelas dan peran dosen kini berlangsung lebih luas melalui berbagai platform digital termasuk media sosial. Kembali lagi Mina Muari, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: 104 FM,
1: Wah Suara Budaya Lampung.
2: Ya, Minamari DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi guna menjamin ketersediaan air bersih bagi warga selama musim kemarau. Penurunan debit air mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah santra pemukiman. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zahra, menyatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini agar persoalan kekeringan tidak berkembang menjadi krisis. Pemetaan wilayah rawan kesulitan air bersih mendesak dilakukan secara presisi oleh instansi teknis. Maulida memaparkan bahwa keluhan masyarakat mulai bermunculan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Warga melaporkan penurunan debit air sumur yang memaksa mereka mengalokasikan usaha ekstra demi memenuhi kebutuhan harian. Yang mengimbau pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota tidak menunda pelayanan bantuan air bersih ke lokasi-lokasi terdampak. Selain penanganan darurat melalui armada tangki, penggunaan jangka panjang juga harus disiapkan secara permanen. Beralih ke warca selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan Kahudla yang melanda kawasan Taman Nasional Waikambas TNWK Kabupaten Lampung Timur akhirnya berhasil dipadamkan pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Titik api yang sebelumnya sulit dijangkau karena kondisi medan dan hembusan angin kencang berhasil dipadamkan setelah sekitar 200 personil gabungan dikerahkan ke lokasi. Pemadaman dilakukan sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga titik api dinyatakan padam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan keberhasilan pemadaman tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh unsur yang terlibat di lapangan. Menurut dia, personil yang diterjunkan berasal dari Polres Lampung Timur, Kodim 0429 Lamtim, Brimob Polda Lampung, Yonip Teritorial Pembangunan, YONTP, TNWK, BPBD, Pemadam Kebakaran, hingga relawan. Demikian Warca pukul 13, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 14.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

0: Pemerintahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand. Dia akan selalu menemani Minamwari. Minamwari, salad sayur bisa menjadi pilihan makanan sederhana untuk menambah asupan sayuran dalam menu sehari-hari. Selain praktis dibuat, salad dapat dikombinasikan dengan berbagai sayuran dan dressing sesuai selera. Bahan yang umum digunakan antara lain selada, wortel, mentimun, tomat, kol, dan paprika, jagung, dan bawang bombay. Agar lebih menyenangkan, salad juga bisa ditambahkan telur rebus, ayam panggang, tuna, kacang-kacangan, atau alpukat. Nah, untuk membuatnya, cuci seluruh sayuran hingga bersih, lalu tiriskan sampai tidak terlalu berair. Potong salad dan kol, iris mentimun, wortel, tomat, serta bahan lainnya sesuai selera. Kemudian campurkan dalam satu mangkok. Kembali lagi, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan dan untuk kami sajikan di ruang dengar Minamwari.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: kawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko do palau anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat moneke Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa mo ni mulah ni ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kan anjak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Mulai Desa Bagelen, Kecamatan Gedong, Tataan, Kabupaten Pesawaran ditetapkan sebagai salah satu desa wisata budaya di Provinsi Lampung. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk mengembangkan potensi budaya sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Kepala Desa Bagelen, Mardi Pramanto, mengatakan, penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan SK Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal tentang penetapan lokasi sasaran program Desa Wisata Budaya Lampung tertanggal 9 Juni 2026. Menurut Merdi, pemerintah Desa Bagelen bersama masyarakat terus melakukan pembenahan dan pengembangan berbagai potensi desa sebagai bentuk dukungan terhadap program desa wisata berbudaya yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Lampung. Beralih ke warca selanjutnya. Tim tenis lapangan PWI Lampung mulai mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027 dengan menggelar seleksi di lapangan tenis indoor kompleks kantor Gubernur Lampung. Sebanyak 7 atlet disiapkan untuk memburu 1 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian Porwanas sebelumnya. Tim tenis lapangan Lampung sebelumnya meraih 1 medali perak dan 2 perunggu. 2 atlet tambahan juga disiapkan untuk memperkuat kategori usia di bawah 45 tahun. Pada Porwanas 2027, tenis lapangan akan mempertandingkan nomor beregu dan 3 nomor ganda perorangan, yakni kategori usia di bawah 45 tahun, 44 dan sampai 55 tahun serta di atas 55 tahun. Lampung berencana mengikuti seluruh nomor yang dipertandingkan. Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusuma optimis tambahan kategori usia di atas 55 tahun membuka peluang bagi Lampung meraih emas. Demikian Warca Pukul 14, kita akan jumpa lagi di Warca Pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemoy nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Lu ini nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru. Enak ini. Cobalah.
3: Enggak. Gua mau pergi aja.
1: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah. Cantik nih. Hey, cewek.
4: Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
5: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
4: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
5: Ih, kakak, bisa aja deh.
4: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
5: Boleh, Kak. 08.
1: Woi, ngapain?
4: Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
4: Hah? Patung? Moso.
6: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
7: Rompak FM, suara budaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Minam Wari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya, Pedro Riyadi. Minam Wari daun jambu biji atau Pisidium guajava L. Tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tanaman buah, tetapi juga telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Daun ini mengandung berbagai senyawa bioaktif yang terus diteliti potensinya bagi kesehatan. Dikutip dari PubMed, sebuah kajian ilmiah mengenai daun jambu biji menyebutkan sejumlah senyawa yang terdapat di dalamnya. Antara lain guricetin, avigenin, keempoperal, dan asam galat, ketekin, dan asam kafeat. Nah, berbagai penelitian terhadap ekstra daun jambu biji menunjukkan adanya potensi aktivitas antioksidan, antimikroba, anti diare, anti diabetes, serta membantu menjaga fungsi hati. Namun kajian tersebut juga menekankan bahwa penelitian klinis lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan aktivitas dan keamanan penggunaan pada manusia. Kembali lagi kita menikmati lagu-lagu yang akan kami sajikan di ruang Minam Wari.
1: Ya Allah, podok huluku kani hinggi. Bang api-api juga terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cekak unyin-unyin. Api

0: ki su pingko.
1: Anan nya jabit warung, me warung ni minah cakak unyin kegani, me warung sadia cakak mune kegani. Ajo ga masak, me di unyin-unyin na kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
0: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih nang pemerintah dusun do niku nya.
1: Tapi mone koperasi merah putih, apa ceritanya nang kita?
0: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ja pemerintah. Guna ngediriko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Tapi mone fungsi ini koperasi Sina. Cocok kodo ngapang ko papan hoke ko.
0: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah.
0: Ya aku mesti sana. Lapah, kuantak ko pa. Lapah.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Ya masih di 88,5 FM, masih bersama saya Ferdian Nurjadi. Menabari kembali lagi kami sampaikan sebuah informasi fenomena konversi sepeda motor bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik mulai marak digandrungi oleh kalangan teknisi muda dan mahasiswa di Bandar Lampung. Langkah modifikasi ini menjadi opsi populer untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan dengan biaya yang lebih terjangkau. Proses konversi dilakukan dengan mengganti mesin pembakaran dalam International Combination Engine menggunakan motor penggerak listrik dan paket baterai litium. Selain menekan emisi gas buang, biaya operasional pengisian daya harian tercatat jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil. Sejumlah bengkel UMKM lokal kini mulai membuka layanan sertifikasi uji layak jalan untuk memastikan keamanan sistem kelistrikan kendaraan hasil konversi. Pengujian ketat meliputi perlindungan baterai dari resiko konsleting dan ketahanan air saat melintasi genangan. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang kami persiapkan.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Mina Muhari, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong pengembangan teknologi tepat guna di tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Mirja dalam acara Silaturahmi dan Rahmatamah Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI 1 tahun 2026 di Mahan Agung, Bandar Lampung pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Menurut Mirja, pengembangan teknologi desa tidak harus menggunakan teknologi yang kompleks dan mahal. Teknologi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat justru dapat memberikan dampak ekonomi yang besar jika diterapkan secara luas. Beralih ke warca selanjutnya, perjalanan jauh menggunakan mobil listrik bukan lagi sekedar wacana. Hal itu dibuktikan komunitas mobil elektrik Indonesia koleksi melalui touring kemerdekaan Jakarta-Lampung, Jakarta yang berlangsung pada 14 sampai dengan 17 Agustus 2026. Menempuh perjalanan lintas provinsi sekaligus memperingati 5 tahun anniversary koleksi. Para peserta membawa pesan bahwa kendaraan listrik semakin mampu menjawab kebutuhan mobilitas jarak jauh secara nyaman dan andal. General Manager PLN UID Lampung, Nur Suratmoko, mengapresiasi perjalanan tersebut sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat mengenai kemampuan kendaraan listrik. Demikian Warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 16. Dan Minat Muhari, sampai di sini kebersamaan kita, dan saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Gata gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minam wakil pikabak sehat seunyini ya. Bang Medi Irawan dapat petunggah moloh dalam acara Pro Dangdut di suasana hari Minggu 23 Agustus tahun 2026. Gas langsung telepon Cikam di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo Medi.
0: Ya Bang Senen. Sehat alhamdulillah Bang.
1: Panas nih,
0: panas nih Hanji Bang. Kayaknya kangkol langkut ke Hen nih Bang. Panasnya luar biasa. Lagu Ewa Sebuah Janji Evita Mala, Permohonan Ana Laila. Terus buat rembulan bersinar lagi. Oke, kirim salam gue sama Bang
1: Bunda Ros, jaga bayar, semoga sehat. Oma, jaya dalam kembar. Inan lagi di tengkam. Ini pula panggung, ini yang dibaikan deh. Bunda Sambala, Bung Timor, Bunda Kuasaran, Sherin Kuasaran, dan di Dua Kesehatan, Nyolzul Pulau Isi, Jaksana Jebata, Pasarkan Baksi pasal kami Amal Mohdi Datuk Atung Kegulungan Remeli Wai Kanan Eka Wai Kanan Terima Wai Kanan Eka Wai Kanan Edok Teluk Pak Gizema Wai Kanan. Terima kasih deh.
0: Terima
1: kasih. Untuk sehat ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen. Saya menentukan gabung di kesempatan Kani Sinji. Silakan luat minak muaki telepon Sikam di 0721255112. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Apin bolo-bolo.
0: Api kabak Pin.
1: Alhamdulillah wawai, panas benar sini.
0: Sama aja Pin.
1: Bang Penny sehat ya.
0: Bang Medi sehat.
1: Alhamdulillah sehat Bang Medi ya.
0: Amin.
1: Laguna untuk kan gak wajar lah.
0: Siap.
1: Salam-salam ya. Buat Medi Irawan, saya selalu sama keluarga besar ya. Panjang umur dan selalu dengan lalu sebuah nawara. Sukses juga erat Bang Medi ya. Sama Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya. Kang Ferry Nuryadi sama Bang Leonardo ya. Dan Nurun Minasusi, Mbak Amelia Jayadi, Mbak Nona Karisma, Bang Reza sama ini ya. Mbak Yuita ya. Mudah-mudahan sehat, sehat ya. Lanjut ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dikasih ya, ada Ibu ya, ada Kirana juga ya, dan juga Dede Epa sehat selalu ya sama keluarga besar ya. Lanjut, Pak Trimo ya, Pak Darman, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati ya, pokoknya semua jadi rekanan ya, sehat selalu. Tadi Bang Senen ya, Bang Senen, Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak Eni, Bang Nurdin, Ham-Ham, Mama Darmi Sakura, Selamat Depi ya, sama itu ya, Bang Panji, Bunda Samba ya. Sama ACD ya, Bang Buyung, Pak Amin, sama yang di Jambi itu siapa? Bang Yusuf ya?
0: Yusuf Hamzah.
1: Yusuf Hamzah, saya selalu ya, yang di luar provinsi juga di sana ya, di Sulawesi, saya selalu ya. Tanya Wak Putri sama Udo ya, sama Bundar Segabaya, Bundar Segedamaian, Bang Galin, Nabila juga sama emak di Panjang ya. Sama Aci, siapa? Kang Irin ya, di Gunung Batu, sama itu ya. Bang Sultan Sebuah, Dota Apal yang pilihan, Bang Pendi, sama Pak Dekat Imam ya, satu lalu, seunyin-unyin lah. Oh ya, Mbak Lidia Pasawaran, yang Sarina Tram Riko ya, Abang Awi sama-sama tuh, Mbak Abah Sapi. Spesialnya untuk Depa ya, yang monitor, satu lalu. Pokoknya semua ya, satu lalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ngetukkan gawa lah. Satu lalu Bang Medi ya. Kalau Bang Medi mah, selam komas kami aja, sama bahasa mantra, mudah selalu sambah aja. Selamat sama keluarga Bang Medi ya. Makasih Bang Medi.
0: Sama-sama.
1: Jasi alam ketemu si Markum.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum Rabi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga ya untuk Apin Bolo-Bolo di Candipuro. Siapa lagi minat mewakili silakan dapat telepon juga melalui WhatsApp ya 0811720985. Selamat Debi juga gue minat mewakili setentunya lagi menikmati suasana libur jamaah keluarga di Khani Sinji. Mudah-mudahan minat mewakili seunyine bahagia. Amin. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Anja Sapanji.
3: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Apa kabar Hamzah Yusuf Jambi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Ini Bang Medi.
3: Bang Medi. Apa kabarnya Bang Medi?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Cuaca gimana?
0: Panas di sini.
3: Sama juga.
0: Panas juga ya.
3: panas sekali ya, luar biasa. Kabut asap pun sudah agak mulai gitu ya.
0: Emang ada yang kebakaran di sana?
3: Ada lah, oh. Di lahan daerah Muara Jambi. Kebakaran lahan tanah jambut.
0: Iya.
3: Dan itu ya. Jadi lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya ada sebuah janji, permohonan sama rembulan bersinar lagi.
3: Yang pertama apa tadi?
0: Yang pertama ada sebuah janji Evita Mala.
3: Oh ya, sebuah janji dari Evita Mala.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Medi. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Yeah.
3: Ini yang keberapa nih sudah telepon?
0: Yang ketiga.
3: Oh, yang ketiga. Kemudian lanjutnya lagi ada Bang Mbah Jarwo, ada Hatim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Hatim. Ada Bang Basir, ada Bang Pinggi, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansyah, ada Abdullah, Bang Abdullah, ada Bunda Samba, ada Junaidi, Bang Junaidi, Samiago, untuk semua tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Selamat sore, untuknya Bang Midi, Rawat, selamat sore, selamat berjumpa, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah ikutan bergabung. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya masih di Prompat FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?

0: di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

Bila muari di papun bila muari berada, dan benar kami tidak juga luat ya dalam acara Perodangdut sesi berikutnya. Jadi bila muari tetap setia aja masih kami di 24 FM. RRI Bandar Lampung, suara Budaya Lampung.

Mina Muari, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dua operasi udara untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Wai Kambas, Lampung Timur. Kedua skema udara yang disiapkan yakni pemadaman melalui weather bombing yang direncanakan dilakukan pada Minggu 23 Agustus dan sedangkan operasi modifikasi cuaca dijadwalkan pada Senin besok. Dua langkah ini disiapkan setelah pemadaman dari jalur darat menghadapi kendala berupa akses menuju titik api yang sulit, jarak sumber air yang jauh serta kondisi angin yang kencang. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan dukungan operasi udara. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, sebanyak 991 ekor burung diduga satwa liar tanpa dokumen sah diamankan petugas di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat malam. Ratusan burung ditemukan saat personil KSKP Bakauheni bersama Jaringan Satwa Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan barang sekitar pukul 22 malam. Burung dibawa menggunakan bus Keramat Jati bernomor polisi B7081 TGB yang diketahui berangkat dari Palembang dengan tujuan Kampung Rambutan, Jakarta. Kepala KSKP Bakauheni AKP Franciscus Yepta Terang Ginting, wakil Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan 991 burung ini ditemukan saat petugas memeriksa bagasi bus. Antisipasi waktu pukul 16, tutup tengah mola di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pagun di Perempat FM Suara Budaya Lampung, hadu pukul 16 lebih siwa menit waktu Indonesia Barat. Sesi kedua dalam acara Prodangdut, silakan minta muaki telepon sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Ya, Pagun juga jamal lagu-lagu dangdut. Saya disiap kok gue minta muaki di kesempatan lebih kanis ini. Yang ada di perjalanan, kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan Perempat FM, mudah-mudahan terhibur semuanya. Saudara-saudara kita yang ada di Lampung Timur, khususnya yang ada di dekat dengan Taman Nasional Waikambas yang sedang terjadi kebakaran, begitu ya Mina Muakia. Kami turut prihatin, jaga kesehatan selalu, jangan lupa pakai masker karena takutnya asapnya gitu ya Mina Muakia kurang bagus untuk kesehatan. Silakan saya gabung Pagun Sikam, tunggu di 0721255112. Gue Mina Muakia, saya tentunya agak gabung dalam acara Prodangdut di kesempatan Debi Kani Sinji.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: Edo Topan, Bajarwo, Datu Atin, Nurdin, Atin Bolo-Bolo, Bang Ham-Ham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Bang Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan Sunyi Lek, saya lagi monitor. Salam angkon kemuakian ajak Wo dan Uda di WH Halim. Makasih Ode, sama-sama. Wah, wah Putri sebinginah, Hane, saya ngeliat umpu komedi, Hane, nari memperingati HUT RI 17-an mong, Hane, wow, luar biasa, do bangga deh, nian woyo. Lagi telu tahun tapi wow, so pokoknya panggungnya dikuasai kiri kanan depan belakang gitu ya. Dan memang luar biasa euforia nih memperingati HUT Republik Indonesia gitu minak muahi di 17-an ji jenuh-jenuh kalau lihat di IPA-IPA di kelurahan lamun si jalan sehat ya minak muahi ya. Alhamdulillah semangat nih minak muahi seunyi nih warga Indonesia memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ji masih tetap membara ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Habib.
0: Waalaikumsalam ya pun jomblo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Wawai si alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Pak ya.
0: Temon.
1: Sudah jam hibur minak muat di tepun dengan nih. Lagu nanti Pak.
0: Lagu nih wak telu lagu. Saya pertama judulnya adalah Orang Biasa Zul Anggara. Terus wak senandung rindu Iyad Bustami, Jama Roma dan Elvi Kemonas.
1: Orang biasa, Bang.
0: Orang biasa ya, Pak Yukida.
1: Salam, Bang. Salam ini pakai nih Mas Armansa, buat Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, buat Inanwati, Mama Pungki, Mama Rido, Bunda Samba, Sang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, Kak Evani, selamat lebih.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Selamat tugas, Bang. Selamat sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat pantun, Bang.
0: Yuk.
1: Hukum Irian, Cendrawasi.
0: Yuk.
1: Hukum si dilindungi. Kata ini, Bang Medi, terima kasih. Lain waktu disambung lagi.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya pun. Terima kasih. Jomblo di tanggamu, kanuntukan gabung. Terima kasih ya kanuntukan di kesempatan kan di Sinja on air, pokoknya di Prodangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Pendi.
1: Apa kabar Medi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, cukup sehat. Apa lagunya? Apa judulnya nih?
0: Lagunya wak orang biasa, senandung rindu cuma ke Monas.
1: Oh, adalah kayak lagu nutukan gawana.
0: Nutukan ya, Pak Yukida.
1: Salam Pak yo.
0: Mm-hmm.
1: Salam pakai ini Bang Senen yo, jema Bunda Samba di Lampung Timur, jema Mbah Jarwo yo, jema Topan di Kota Karang, jema Edo Mone yo di Teluk, jema Minanwati di Trengsem yo, jema Nabila di Wailuni yo, jema Wah Putri di Wahalim ya, jemaah Udonnya ya, jemaah siapa lagi ya? Bang Darson di Raja Basa ya, jemaah siapa lagi ya? Bang Narawi di Wahata ya, dan sehat itu Bang ya, jemaah Cintan Sebuai di Lampung Tengah, jemaah siapa lagi ya? Riko ya di Gedung Tataan ya, jemaah Mama Lili di Gading Rejo ya, jemaah Mama Bila di Jembatan Kembar Pringsewu ya. Jema keluarga sewa di Beranci nih ya. Pakai ini ayah Yahman di Alang Ratu ya. Jema ayah Mohadi, jema Pak Sumadin, di Yahir ya. Seunyinya lagi
0: yeah.
1: Alang Ratu mudah-mudahan sehat bungin keluargaku ya. Jema anakku kalau sehat bungin di Alang Ratu ya. Lagune ya nusukan kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Bang Pendi saya nuntukan gabung. Saya lagi Pagun Uwat Kodo minak muahi di 0721255112. Gue minak muahi saya tentunya di kesempatan Debi Khani Sinji Pagun Monitor RRI Pro 4 Suara Bude Lampung ya. Halo.
2: Halo juga Bang Medi.
0: Iya ajak siapa nyi?
2: Mang Darman di Blambangan Umpu.
0: Apa kabar Mang Darman?
2: Ay, sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Medi juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Nah, apa lagunya Bang Medi?
0: Emang Blambangan masih pagi suara ayam berkokok.
2: Nyari sore.
0: Oh, nyari sore. Kirain belambangan pagi kukuruyuk soalnya. Oke, Bang Darman, lagunya ada Orang Biasa, Senandung Rindu, sama Kemonas.
2: Ah, Kemonas saja.
0: Kemonas ya, di. Siap.
2: Yeah. Mau kirim-kirim salam.
0: Buat siapa?
2: Buat

0: semuanya untuk keluarga besar Mang Pendi ya. Saya Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mang Darman yang ada di Belaman Umpuai Kanan sana ya. Sudah ikutan bergabung kesempatan lebih kan Sinji. Kilu lagune Kemonas, ane ya, benar kan protokol jujama. Tedengis kopai sinjia minamu.

0: Iya, Pak.
1: Ngaman baik kidang dal hata-hata gaknya Liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya.

0: gawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodo palau anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam satu prawira negara anak anjak Lampung lah met. Kapa mone mulah ni kau anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapa lu kemone nama-nama pahlawan kamjak Lampung jo. Tia nomor jasa nihan Medi.
1: Nak uli indu moneh, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh, aduh ya, holon Tuhan ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji, aduh liom niatnya. Jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

0: media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Si, tumben nian kok nana beras di hulu penuh nian kau duku kutu Susi. Aku dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mak api-api lah sekedah makai beras. Nian nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
1: Aku dipasih niku si.
2: Emang enggak mau mak cerita kau doh. Kan disenjik isi kawa kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wui kegiatan api.
2: Maknya kita doeng gomu zaman niku. Hinji kan akan disinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
1: Afin, nutuk kuda kepang.
2: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
1: Api nasi cai gomu mak cawa awas yodi.
2: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
3: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah.

0: Dari Manihan Minamori tetap setia di Perempat FM Suara Bude Lampung. Sisa waktu sesi terakhir Ham terima lu telepon ya. Silakan di 0721255112 atau juga gua Minamori saya telepon WhatsApp 0811720985. Selamat debi saya lagi wadi pasah-pasah nyika dua ketutup ya pasah nih Minamori ya. Dan mudah-mudahan Minamori di hari ini tidak terlalu merasa capek gitu. Walau mungkin kerjanya sampai sore di hari Minggu pula, tapi Minamori tetap bergembira. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Kamu setelah siaran mau nanti setelah dinner terus mau langsung tidur atau kemarin?
0: Aku pulang ini mau ngamen. Kenapa sih setiap aku ngomong ketawa itu apa lo maksudnya Kang Abdullah? Bener ah?
1: Iya sampean tuh sampai kayak gue dari aku gue yang cekoi tenan-tenan malah jawabannya kayak
0: Alah, ya pulang ya, kayaknya.
1: Balik terus tidur.
0: Urung-urung lah, nak urung dikasih. Enggak lah.
1: Oh iya, aku paham.
0: Apa kalau belum makan malam lo maksudnya?
1: Oh iya. Ya.
0: Pulang biasanya makan malam.
1: Ya masalah lagu nih terserah harus meter apa mas.
0: Siap.
1: Akhir masalah
0: ini. Kirim salamnya nganggu sopo.
1: Tangguh kue wayang lah. Enggak. Enggak pengin jam itu sampai jam itu.
0: Jam itu

0: iki sopo kok dhisik?
1: Apa?
0: Ya nanti tak infoin, tak lihat dulu.
1: Ya wes kontak doang ya.
0: Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Malam itu Abang Leon yang paling tampan se-Asia Tenggara, Bang Leonardo Hendarmin Pasha ya. Oh iya ya, Leonardo Hendarmin Pasha yang paling tampan se-Asia Tenggara, tapi di pinggirannya. Iya. Untung aja Leon gak denger. Kalau denger gak mau datang dia siaran ya kan. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa nih? Sehat, sopo iki?
2: Eva, Bang.
0: Eva di Waikanan. Apa kabar, Fa? Eva kok suaranya hilang-hilang sih, Fa?
2: Iya sih.
0: Nah, udah bagus.
2: Oh iya.
0: Eva sehat ya?
2: Sehat dong.
0: Oh, oke. Lagunya mau yang mana? Kita punya Perahu Kaca, punya Biduan Manis Manja, satu lagi ada Lesti Lebih Dari Selamanya.
2: Apa tadi?
0: Perahu Kaca Selfie KDI, Biduan Manis Manja. Kemudian satu lagi ada si Lesti Lebih Dari Selamanya.
2: Oh, Lesti aja deh.
0: Oke, okay, kirim salam buat siapa?
2: Salamnya untuk Bang Senen ya. Bang Jomblo, Bang Apin, terus semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya untuk Bang Apin aja yang ada nomornya.
0: Siap.
2: Itu apa buat Bang Medinya bagian terima kasih aja ya.
0: Sama-sama.
2: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva yang ada di Waikanan sudah ikutan bergabung. Minta lagunya Lebih Dari Selamanya si Lesti ya. Dan Phil dan Bang Ruat minta muahi Kimang Edo Bang Medi agak potoko lagu Injil lagu Anja Lesti dan Phil dan Lebih Dari Selamanya.

Minamaki di papan Minamaki berada makerasa prodangdut beres sampai di DJ ya, tapi tetap setia di Prompat FM Bang Medi terus ngaca Minamaki sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Debihani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Bang Medi akan hadir kok lagu Ja Armet KDI Jibangi lagunya judulnya Di Balik Cadar Biru. Kan joget jejama.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 17.
2: Minamori, semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia terasa kian istimewa di lingkungan DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni Provinsi Lampung. Ada 65 penyandang tuna netra dari berbagai kabupaten kota mengikuti serangkaian lomba yang digelar Pertuni Lampung dengan penuh antusias. Kegiatan berlangsung meriah di SLB Bina Insani Bandar Lampung pada hari Sabtu 22 Agustus kemarin, mempertandingkan 3 cabang utama, lomba memasak, catur, dan juga gaple. Bukan sekedar ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi panggung pembuktian bagi para anggota kota Pertuni untuk menunjukkan kemandirian dan juga potensi diri. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, cadangan air di sejumlah bendungan di Lampung terus menipis di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Bahkan bendungan sekampung yang kini menjadi salah satu sumber andalan untuk memenuhi kebutuhan irigasi diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 bulan ke depan jika tidak mendapat tambahan pasokan dari hujan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Masujis Kampung Elroy Koyari mengatakan kondisi kekeringan ini terjadi cukup masif dan berdampak terhadap ketersediaan air di berbagai sumber. Bendungan yang selama ini menjadi sumber air andalan memiliki batas muka air minimum yang harus dijaga. Air tidak bisa terus dikeluarkan ketika elevasi waduk sudah mencapai batas tersebut karena dapat mengganggu keamanan dan operasional bendungan. Antisipasi wakca pukul 17 Togop Tunggamolo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Lampung, kada pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Mbak Mindy terus ngancamin namu akhirnya di suasana kali Minggu 23 Agustus 2026. Dan tentunya jangan lupa dengis kosikam di FM 88,5 MHz. Minamu akhirnya juga dapo unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website jaman streaming sikam di www.rri.co.id.

0: Hindi. Di pala komet at sa pihakanin di makulia iya taliwala pa sekula. Wala kaya ni kulia buwi kang iking sekula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi kerja niya po kuol di sabadu di cuma keke ni.
0: Cak niya po kuol, mas kula kada leko mula niya po kuol.
1: Kado tak lagi agak habis kula presiden kado uat gubernur kado uat kado niya po kuol kau di mana di sabadu di.
0: Ya Allah dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala gala kado uat masa iyo anakmu kada kain tangan kuol juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengada duit nanya nyanyi masakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina medinya kan sekedah nanya. Ki uli mangada duitnya lain alasan medi. Pemakita hijikan talamonian program medi sepihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anak mau miskolah rakyat, kisah ngada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekolah ku di sekolah rakyat. Apa?
0: Dang liom-liom segelak nuntut ilmu nal penting medi. Ki pemakita kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya dodo gelang di sekolah rakyat. Nah hinji gratis medi. Hinji jadi inisiasi andani pemakita Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan demokrasi miskin ekstrim termasuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan mana
0: lagi lagi lapan untuknya kamu daftar apa kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah kan miskin teman miskin
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga putih. Tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Waktu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

siapa yang harus dibanjir? Banjirku cai nih, Mina Muari. Kalau mau cai ke air terjun aja, karena ada tempat wisata di Lampung Tengah namanya Air Terjun Curug Lestari. Jadi ini merupakan salah satu rekomendasi tempat wisata di Lampung Tengah. Adanya di kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian. Untuk sampai ke sini, Mina Muaki akan menyeberangi sungai-sungai dengan bebatuan khas pegunungan. Air terjun ini memiliki ketinggian yang hampir sama dengan Air Terjun Wai Jelai di Tanggamus. Memiliki debit air yang tidak begitu besar, sehingga Mina Muaki dapat mandi di pancuran airnya. Untuk masuk ke wisata ini, perlu menyiapkan biaya tidak mahal ya. Biaya tiket masuknya kisaran 5 ribuan. Di Air Terjun Curug Lestari buka dari pukul 6.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Ayo kita ke Curug Lestari, Lampung Tengah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
4: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Mina Muakis, selanjutnya sikam bergabung Mi Pro 1 RRI Bandar Lampung menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang ajan mugahib ya untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Tayangan Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar, Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Dan kali ini Ardi akan menginformasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang hari ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan ayat 50. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rungkot FM, suara budaya Lampung.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjadi.

0: Beli api lah weh.
1: Rupanya sogen jajak ku hinji zaman iku.
0: Ha, hinji ya?
1: Kanak kena ambil kanjak di beres. Ngalu hinji. Ini jenis benda-benda semak pernah ku lihat anji lah.
0: Oh, unik ni hando ya. Alah anji sa. Jimat mo, jimat ngakun mo anji sa. Alah anji ku kaya anji kan.
1: Anji kan tengah lu ku tiantan jak bubukah lemen Tuhan.
0: Serius kaya lah sih?
1: Nyak ku beresan ngalu hinji. Injuk-injuk anji di. Wah,
0: Inggi saya yuk. Inggi cagar budaya, Inggi saya.
1: Iya tak?
0: Cagar budaya, oh, mahal. Jadi jual mahal ke sih.
1: Cocok kok sih yuk.
0: Jual di online kok sih, Inggi saya. Nyak lutukan kok sih.
1: Tapi mulai, Inggi kendengnya. Inggi saya ngalun.
0: Jadi ku cak enak sih, ngalun jadi jual. Dan cocok aji pak kali di ku sih.
1: Iya tak?
0: Allah sekali, Nyak ni ku tenuk kali sih.
1: Nyak kami sabah kau.
0: Hah?
1: Nyak kami sabah.
0: Nyak lutukan yuk sih.
1: Api-api
0: mulai. Kebahagiaan mulai sih. Ku lapor kok ni ku sih.
1: Oh, ni ku mulai ni ku. Senyak singa halu
0: nih. Ini aku mah ngebagi ke ngejual. Aku lapor kodo nih kusi. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan tak.
1: Mit lapor kok, mit. Memang apa yang mit lapor kok.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: John,
4: gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
4: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D. Pak D

0: keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.

Mina Muahi Kampagun di Pro 4 FM Suara Bude Lampung. Selamat debingi, gue Mina Muahi. Saya tentunya di kesempatan debi Kanisenji menjelang debingi lagi santai jemaah keluarga tercinta menikmati suasana Kani Minggu, menghabiskan sisa waktu semengkung jemaah beraktivitas di suasana Kani Senin. Pagun jemaah lagu-lagu daerah Nusantara, pagun juga jemaah Bang Medi Irawan ngecek Mina Muahi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan

0: Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah.

Muhari makasa tuntas saya Medirawan ngecapin nama Muhari dalam launi debi kani. Tetap setia di Perempat FM. Janji Wak Leonardo Hendarmin Pasaya ngecapin nama Muhari sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja saya bertugas sikap ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara budaya Lampung. Tabi usul.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 12.
2: Mina Muahi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Eksekutif Daerah Lampung, menyoroti peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda kawasan Taman Nasional Wai Kambas, Kabupaten Lampung Timur. Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri menegaskan bahwa peristiwa kebakaran di kawasan konservasi bukanlah insiden pertama, melainkan fenomena berulang yang terjadi selama bertahun-tahun. Berulangnya kasus kebakaran menunjukkan adanya indikasi kegagalan atau tidak dijalankan fungsi mitigasi bencana secara optimal oleh Balai TNWK. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, kesenian kuda lumping di Siswo Budoyo menghibur masyarakat Sukajaya, RT 3 Lingkungan 1 Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Pertunjukan digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mendapat antusiasme dari masyarakat hingga malam hari. Kuda lumping Siswo Budoyo berasal dari Kampung Baru, Desa Sidosari, Kabupaten Lampung Selatan. Kelompok kesenian ini tampil di hadapan warga Sukajaya sebagai bagian dari hiburan rakyat dalam perayaan kemerdekaan. Ketua RT 3 Muin mengatakan panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia meminta agar digelar hiburan rakyat berupa kesenian kuda lumping. Anda capai wakca pukul 12 togop tengah molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama di pinggir Minamogi, barusan saja Minamogi dikancani jama Bang Medi Rawan ya. Dan di pinggir Sinji si Kambang Leon ngancani Minamogi hingga putaran pukul 23:53 waktu di sebagat nanti. Baiklah Minamogi, gam awal jumpa kami ya dalam program cerah launi di pinggir kami.

0: ada jemanya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah. Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kok Yan, buat apa Yan?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mo ne? Kenapa nyampe dapok pisau kebok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Harga pakai mo api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau. Ini kan pisau. Ini lah hading kak.
0: Bebat rumput. Mana kapacang udah ke pisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung.
2: Apa kenapa kon juku? Enang bebat juku, candung gelak ne, lelak pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
0: Yo. Oh, coba Minan, yang gini. Mana tu candung?
1: Coba bilang aku lepas.
0: Ah.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah.
2: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jomi dosong lagi nah.
0: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Mau pergi ke kedai aku.
0: Makasih Minan.

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Iya, kamu nih kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
3: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
2: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
3: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
2: Jadi mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
3: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
2: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
3: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
4: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
5: Semangat belajar!

0: Allahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Mekanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada

0: lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
1: Menurut masyarakat Lampung, Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya Cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
0: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Cangget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Cangget Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa. Pro 4 FM, suara budaya.

Ya, Minam Wagi bersama Perempat RRI Ban Lampung ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Kepolisian daerah Polda Lampung menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Titik api yang sebelumnya sulit dijangkau karena kondisi medan dan hembusan angin kencang, berhasil dipadamkan setelah sekitar 200 personel gabungan dikerahkan ke lokasi, kata Kabit Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Yuni Suwandari, sebagaimana dihubungi di Bandar Lampung pada hari Minggu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minamogi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat adanya letusan 9 kali dari kawah gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Sabtu. Ketinggian erupsi itu bervariasi mulai dari 200 hingga 400 meter, terhitung sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancurang, Kecamatan Raja Basa, Suwarno pada Sabtu mengatakan, Gunung Anak Krakatau masih bersifat fluktuatif sehingga potensi erupsi susulan masih dapat terjadi. Informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Lampung menyebutkan akan ada operasional waterbombing pada Minggu pagi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Taman Nasional Waikambas. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Taman Nasional Waikambas, ia mengatakan sudah mendapatkan laporan kebakaran tersebut dan berkoordinasi dengan BPBD Lampung Timur, tim Taman Nasional Waikambas, TNI Polri, dan masyarakat yang saat ini sedang melakukan upaya penanganan, ujar Wakil Gubernur Lampung Jan Nurela di Bandar Lampung pada hari Sabtu. Demikian sikam Leonardo dan Demi Pasya, melalui tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Sahabat Budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.
3: Ayahanda, mengapa begitu cepat kau meninggalkan kami? Kami sangat sedih. Bagaimana nasib kerajaan ini setelah ayahanda tiada? Maafkan ya ayahanda. Maafkan kami yang belum bisa membalas jasa-jasamu.
2: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
4: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua. Dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
1: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
2: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
4: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
0: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat sang raja setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan. Harta kekayaan sang raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan sang raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
4: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
1: Baik, Menteri. Lihat ya. Wow, kena.
2: Wow, luar biasa, Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
4: Ya, hebat, Pangeran. Lukisan Pangeran Bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah Pangeran Sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang, giliran Pangeran Bungsu untuk memanah. Silakan, Pangeran.
2: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata Ayahanda. Sinar mata Ayahanda mengingatkan hamba bagaimana Ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya Ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
0: Menteri Kerajaan lantas memutuskan Pangeran Bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran Bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran Sulung kemudian menjadi pedagang dan Pangeran Bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
1: Pangeran Bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
2: Baik, Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
1: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta, kalau tidak kita bisa mati kelaparan.
2: Benar sekali, Kanda. Harta peninggalan dari Ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: Syahdan, kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau, yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke. Aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar, Kanda. Ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja, kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: yang harus aku lakukan, Tuhan?
1: Terima kasih, Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso. Karena sekarang aku sudah bangkrut, aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua, Kanda.
0: Terima kasih, Bungso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, Pangeran Bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit, dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak

0: hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang Ayahanda Raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada raja jin yang sangat buas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, pangeran bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati pangeran bungsu. Namun, pangeran bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai pangeran bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya satu panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
0: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan pangeran bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan pangeran bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta pangeran bungsu habis, hingga rumah milik pangeran bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, pangeran bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, Pangeran sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran. Sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung. Didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaha.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Rompat FM, suara budaya Lampung.
11: Radio Republik Indonesia Bandar Lampung mempersembahkan drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah. Selamat mengikuti.

aku sangat senang. Sebagai raja, aku sangat dicintai oleh rakyatku. Hidup rakyatku makmur, semua rakyat patuh dan taat membayar pajak. Apalagi yang harus aku pusingkan? Semua berjalan dengan semestinya. Tapi ada satu hal yang belum pernah diketahui oleh rakyatku, yaitu aku mempunyai sebuah kolam yang sangat indah. Apabila ada orang yang mau berkhianat, pasti kolam itu akan berubah menjadi merah. Alangkah indahnya hidup ini. Aku dapat merasakan kedamaian yang dirasakan oleh rakyatku. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Berkatmulah hidup rakyatku.

Hei, mengapa kolam ini berubah warna menjadi merah? Padahal selama aku memimpin kerajaan ini, kolam ini tidak pernah berubah warna. Ada apa dengan rakyatku? Siapa yang berani berkhianat denganku? Apa kesalahanku? Aku merasa tidak pernah bersalah terhadap rakyatku. Tetapi mengapa ada yang tega berbuat begini terhadapku? Aku raja mereka. Ya Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Siapa yang telah berkhianat kepadaku? Sang ratu kah? Pangeran? Perdana Menteri? Atau siapa ya? Semua orang wajib aku curigai. Aku sedih sekali. Ternyata tidak semua orang suka dengan aku. Ya Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Lebih baik aku masuk kamar saja sambil memikirkan tindakan apa yang harus aku lakukan esok hari.

0: Wahai Ratu, tadi malam saya berjalan-jalan di pinggir kolam. Saya sangat terkejut karena warna air kolam itu sudah berwarna merah dan tidak jernih lagi. Kira-kira apakah Ratu tahu siapa yang akan berkhianat terhadap saya?
1: Ampun beribu ampun Baginda, hamba tidak mengetahui kalau kolam kita berubah warna menjadi merah. Kemarin-kemarin ketika hamba berjalan-jalan bersama Dayang Istana masih jernih seperti sedia kala.
0: Lalu siapa yang telah berani berkhianat terhadap raja mereka? Saya benar-benar tidak terima dengan keadaan seperti ini. Aku harus segera bertindak.
1: Ampun Baginda, lebih baik kita selidiki dahulu. Apakah benar ada orang yang akan berkhianat terhadap Baginda? Atau hanya, ya mungkin kolam itu memang perlu dikuras karena airnya memang sudah tidak jernih lagi?
0: Tidak Ratu, saya sudah berkeliling di sepanjang kolam. Memang air kolam itu berwarna merah. Tidak mungkin kalau air itu berubah warna tanpa ada yang merubahnya. Dan saya yakin pasti ada yang mau berkhianat terhadap raja. Tapi apa salah saya?
1: Baginda, Baginda sudah berbuat begitu baik terhadap rakyat dan seluruh penghuni istana. Mengapa Baginda harus takut dikhianati?
0: Tapi Ratu, saya merasa masih banyak yang belum saya lakukan untuk rakyatku. Dan mungkin rakyatku masih ada yang kurang puas sehingga mereka berencana tidak baik terhadap raja.
1: Sudahlah Raja, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita cari tahu dengan cara memanggil ahli ramal istana.
0: Baiklah, kalau begitu akan saya panggil ahli ramal istana untuk mengetahui apakah benar ada rakyatku yang akan berkhianat.
1: Baiklah Baginda.
2: Ampun beribu ampun Baginda Raja. Saya peramal istana datang menghadap Raja. Ada apa gerangan Baginda Raja memanggil hamba?
0: Ya peramal, aku sengaja mengundang Anda ke istana karena beberapa hari ini air kolam yang ada di kerajaan berubah warna menjadi merah. Mungkinkah ada di antara rakyatku atau ada pihak istana yang akan berbuat khianat terhadap aku, raja mereka?
2: Lalu apa yang harus hamba lakukan Baginda?
0: Ramal, aku tidak ingin rakyatku tahu masalah ini. Aku ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik.
2: Baik Baginda, hamba akan lakukan apa saja untuk Baginda Raja dan untuk seluruh rakyat negeri ini.
0: Dan aku minta sekali lagi, jangan ada rakyat atau pihak istana yang tahu hal ini ya.
2: Daulat Paduka Raja,
0: tolong segera kerjakan perintahku sebelum semuanya terjadi.
2: Baik Baginda Raja Joidi, hamba akan segera kerjakan titah Baginda Raja. Hei para penguasa langit dan bumi, siapakah gerangan yang telah berbuat jahat terhadap sang Baginda Raja Joidi yang sangat arif dan bijaksana serta mencintai seluruh rakyatnya? Tolong tunjukkan pada hambamu ini siapakah orang yang akan mencelakai sang raja. Wahai sang penguasa langit dan bumi, tunjukkan pada hamba supaya hamba dapat membantu sang raja yang bijaksana ini. Maaf Baginda Raja, setelah hamba membaca mantra-mantra dan melihat di bola kristal ini, tidak ada seorang pun yang akan mengkhianati Baginda Raja.
0: Mustahil peramal, tidak mungkin kolam itu berubah warna dan tidak mungkin kolam istana itu salah. Pasti ada yang berusaha mengkhianatiku.
2: Tapi menurut bola kristal hamba, tidak ada pengkhianat itu Baginda.
0: Mungkin kau salah.
2: Maafkan hamba Baginda.
0: Kalau begitu, panggilkan peramal yang lain saja.
2: Tapi Baginda, bola kristal ini tidak pernah berbohong, Baginda.
0: Kalau saja aku bisa menemukan orang yang berniat berkhianat itu. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Seandainya aku tahu, aku akan hukum orang itu seberat-beratnya. Tapi apakah saya juga punya kesalahan? Apakah orang itu tidak puas dengan tindakan-tindakan yang telah aku lakukan? Kalau aku bersalah, aku akan memperbaikinya. Dan orang itu akan aku beri hadiah. Sayang, aku tidak tahu siapa orangnya. Apa yang aku mesti lakukan ya? Aku sudah kehilangan akal pikiranku.
1: Wahai Baginda Raja, apa yang sedang Baginda pikirkan? Hari sudah larut malam. Tidurlah Baginda.
0: Bagaimana aku bisa tidur, Ratu? Sementara pikiranku kacau seperti ini. Aku benar-benar bingung memikirkan cara yang baik dan tahu siapa yang akan berkhianat terhadap sang raja ini.
1: Sabarlah Baginda. Suatu saat nanti pasti ketahuan siapa yang melakukan itu semua.
0: Tapi ini sudah berlaku.

0: bahwa tidak ada yang berkhianat terhadap Baginda Raja. Mengapa Baginda tidak juga percaya?
1: Aku bukannya tidak percaya, tapi aku hanya heran. Mengapa semua peramal yang aku undang di istana tidak satu pun yang bisa meramal dengan benar?
0: Lalu apa yang akan Baginda lakukan selanjutnya?
1: Aku akan tetap mencari tahu siapa yang berniat berkhianat terhadapku.
0: Sampai kapan, Baginda?
1: Ya, sampai kapan saja. Pokoknya aku tidak akan berhenti.
0: Kasihan suamiku. Sudah berhari-hari mencari tahu siapa orang yang berniat berkhianat itu, tetapi belum juga menemukan hasil. Lalu apa yang harus aku lakukan?
1: Heh, mengapa sang ratu melamun? Apa yang sedang ratu lamunkan ya?

0: Ya Tuhan, mengapa hingga detik ini aku belum juga menemukan orang yang akan berniat berkhianat terhadap aku, raja mereka. Tetapi mengapa tidak ada juga gejolak dari rakyatku? Sepertinya suasana kerajaan aman-aman saja. Lalu apa maksudnya ini ya? Mengapa kolam ini berubah menjadi merah? Kalau memang tidak ada gejolak sama sekali dari rakyatku.
1: Ampun beribu ampun Baginda Raja Joydi. Hamba pengawal istana datang menghadap Baginda Raja.
0: Ya pengawal, ada apa kamu tiba-tiba menghadap Raja?
1: Ampun Baginda Raja, ada seseorang yang akan menghadap Baginda Raja.
0: Hei, siapa pengawal?
1: Ampun Baginda Raja, beliau adalah koki istana yang baru.
0: Ada apa gerangan koki istana mau menghadapku?
1: Ampun Baginda Raja Joydi, beliau menghadap kaitannya dengan berubahnya warna air kolam istana ini Baginda.

0: Maafkan saya baru saja mendengar berita tentang kolam yang merah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah koki baru di istana ini, Baginda. Saya berasal dari negara tetangga, jadi saya tidak tahu tentang kepercayaan kerajaan ini.
1: Kau tahu tentang masalah ini?
0: Mohon ampun yang sebesar-besarnya, Baginda. Sayalah yang telah membuat kolam itu berwarna merah, Baginda.
1: Jadi, kamu ya yang berniat mengkhianatiku?
0: Bukan begitu, Baginda. Kolam itu berubah warna merah karena kelalaian hamba. Sore itu, secara tidak sengaja hamba menumpahkan sebotol sumba penuh warna merah ke kolam itu. Maafkan sebesar-besarnya, Baginda.
1: Jadi, warna merah kolam ini bukan karena ada yang ingin berkhianat terhadapku, tapi hanya sebotol sumba merah. Aku benar-benar tidak menyangka sama sekali. Tapi aku lega. Ternyata benar kata peramal bahwa tidak ada yang ingin berkhianat terhadapku.
0: Ampun, Baginda. Jika Baginda menganggap perbuatan hamba ini salah, silahkan hukum hamba, Baginda.
1: Ternyata sederhana sekali. Aku tidak menyangka bahwa warna merah kolam ini karena ketumpahan sumba. Padahal aku sudah sangat bingung karenanya. Tapi Koki, aku sekarang lega. Tidak ada yang berniat berkhianat terhadapku.
0: Sekali lagi ampun, beribu ampun, Baginda. Karena kelalaian hamba, Baginda jadi berpikir yang tidak-tidak. Hamba bersedia dihukum berat karena kelalaian ini, Baginda.
1: Tidak, Koki. Kau ku maafkan. Tapi lain kali, kau harus berhati-hati. Jangan berbuat sembrono seperti ini lagi ya.
0: Daulat, Baginda Raja. Hamba akan perhatikan nasihat Baginda. Lain kali, hamba akan bekerja lebih hati-hati.
1: Baiklah, Koki. Kau juga harus ingat bahwa ketika kau menjatuhkan sumba merah itu, kau harus langsung melapor ke kepala Koki supaya tidak terjadi kehebohan seperti ini lagi ya.
0: Ampun, Baginda. Sekali lagi hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Raja.
1: Baiklah, ku maafkan kamu, Koki.
0: Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Baginda. Kalau begitu, hamba mohon diri ke dapur istana lagi karena masih banyak pekerjaan yang harus hamba kerjakan.
1: Baiklah, silakan, Koki. Ya Tuhan, lega rasanya setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku gembira dan bersyukur. Ternyata tidak ada satu rakyatku atau pihak istana yang berkhianat terhadapku. Semua berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kehidupan rakyatku akan lebih baik dan lebih makmur. Aku berjanji, sebagai raja, aku akan berbuat lebih adil dan bijaksana terhadap semua rakyatku.
2: Baginda, bagaimana hasil pembicaraannya dengan sang koki tadi pagi? Apakah benar ada yang ingin berkhianat kepada Paduka Raja?
1: Tidak ada, Ratu. Semua berjalan baik-baik saja.
2: Lalu kenapa kolam itu menjadi merah?
1: Kolam itu berwarna merah karena kelalaian koki baru istana kita.
2: Lalu apa yang telah Baginda lakukan terhadap sang koki? Apakah Baginda menghukumnya?
1: Tidak, Ratu. Aku hanya memperingatkan koki itu supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali.
2: Terima kasih, Baginda. Ternyata Baginda adalah raja yang sangat bijaksana. Walaupun koki itu telah berbuat salah, tetapi Baginda masih mau memaafkannya.
1: Ya, aku harus berbuat adil terhadap siapa saja. Walaupun ia adalah koki baru di istana kita, tapi aku tidak boleh sewenang-wenang terhadapnya.
2: Daulat Baginda Raja, mudah-mudahan kearifan dan sifat bijaksana Baginda tidak akan luntur sepanjang masa.
1: Benar, Ratu. Karena itu ingatkan suamimu ini ketika berbuat salah. Jangan biarkan aku membuat kesalahan yang bisa membuat orang menjadi sengsara.

0: menjadi pendamping raja yang baik selamanya. Dan kolam itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Jangan hanya percaya dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Bukan begitu, Baginda?
1: Betul sekali, Ratu.
2: Demikian tadi drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah, dengan para pemain Yuda sebagai Raja Joydy, Yuli Edison sebagai Ratu, Roni sebagai Peramal, Bambang sebagai Koki Istana, Surya sebagai Pengawal, produser Isrin, pengarah acara Susilawati, penulis naskah Dwi Febrianti, penyelia musik Rindi Amalia, operator rekaman Wahyu Suhanda, sampai

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
3: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
2: Sudah, mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
3: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

0: tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya.
1: Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?
2: Aku mendapatkan lintang Johar di Nglipura.
1: Apakah lintang Johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?
2: Tidak, Paman.
1: Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai.
2: Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini...
1: Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan.
2: Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
1: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
2: Hah? Hah? Kok?
1: Sudahlah. Naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ikuti arus saja.
2: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
1: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani. Dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Tak berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
1: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
0: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan. Di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.

Ipuratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba ku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Bu, bu, itu suara apa, bu?
3: Astagfirullahaladzim, anakku, itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
2: Tapi kita mau kemana, bu?
3: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
2: Aku takut, bu, aku takut.
3: Jangan takut ya, nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
4: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
5: Lagi tema vlog, guys, you know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
6: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
5: Tambua, Pak.
6: Pakailah bahasa engkau sendiri.
5: Tapi kan ini biar keren, Pak.
7: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
5: Tapi
8: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
9: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kita mah haji ibadah. Seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ke tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit gak sah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si empai donya yang minta konikula sih.
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawa ku jenuh babai nyisalah. Agak kilo uai make api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Kira biasanya ki holon ki ngilu sih, agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kono sih kiko kono sih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusung derum kan derum kan opo kam si luni sih met. Dia paling juga kite api ku make galon halo 40 galon disa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjini sa.
2: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kulat. Tapi mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawe oleh somoh kuka kering genta sa kemakau.
1: Ya kimekeh lah ke kemakau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya nyak semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih met. Kemal kiwat duit kok injang
1: kudu udah lagi, aku gawe uai nawe. Ya kalau di kumak kecahak minum uai kok. Aku.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Pati pai lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Hmm, kau ngajak tetangga no nak dah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepan nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahok ke tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyuh-yuyuh mu, yuyuh batang ni kandu. Sapa siya nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokok ni mandok si baki ni sengepok ku yuyuh jika mak ni ku.
1: Buat tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepakin ni ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya sah.
0: Namone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuhmu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mulai duwai balak. Api-api, bernang ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku, kaya ngetok nyuyuh duwai balak.
1: Mau usah ciriwit bangukmu. Ki banjak ni ku cinta hanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Aca bang tembah luangan ki dah. Kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh menjadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Ham dos kena.
1: Pusing wak tetangga ku. Jangan duk ida. Benda ku tok ku di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh-yuyuh menjak. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak.

Minah Mugi di Kanca Sunyi ini tadi sudah kita dengarkan bersama ya Sandiwara Radio, dan saat ini kami berikan lagu-lagu dari daerah Sumatera Selatan ke ruang dengar Anda.

0: Nah, aku cabuk kopai kikim ne susinya weh. Mapi-apilan nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Bayu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidan kimawan hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak dia liat muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Ih yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku

0: Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu-Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, terus sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya yang aslinya ada di SID Museum Pukuraharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pukuraharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat Liwa. Itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pukuraharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, baiklah Minam Wagi ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, akhirnya berhasil dipadamkan Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Titik api yang sebelumnya sulit dijangkau karena kondisi medan dan hembusan angin kencang berhasil dipadamkan setelah sekitar 200 personel gabungan dikerahkan ke lokasi. Pemadaman dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga titik api dinyatakan padam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kabit Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Uni Suwandar Yuyun mengatakan keberhasilan pemadaman tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh unsur yang terlibat di lapangan. Yuni, Minggu 23 Agustus 2026 mengatakan alhamdulillah titik api di kawasan Taman Nasional Waikambas berhasil dipadamkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Personel gabungan bekerja maksimal untuk memastikan api tidak kembali meluas.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi! Kak Susi! Jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedang ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Hmm, kau ngajak tetangga no nak dah.
1: Oi tetangga, bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicepan nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahok ke tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana. Ajo kan yuyuh-yuyuh mo. Yuyuh batang ni kando. Sapa sejak nuak batang ni kando di ija mak ngedak mabaki ke mak niku. Aji di ija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokok ni mandak si baki ni sengepok ku yuyuh di ke mak niku.
1: Wah tetangga mak waha sekali weh ya Allah. Kepakin ku mak demor ku toko duai balak sekalian kando ni sah.
0: Namun ni cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh duai balak. Kadu pak niku ngetok ke yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mulai duai balak. Api-api bandang ki banjak sapa sekena. Jaman jauh sih kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ko gagang ngetok kuyuyuh duwe balak.
1: Wah usah ciriwit bangok mo. Ki banjak ni ko sinta hanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ko lagi. Paham ni ko.
0: Aca bang tambah luangan. Kida kadu ta lagi ni ko nuak-nuak no. Ija pay ni ko. Alih ko ta lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ko yo. Lahot ku lawan ni ko. Dan sekali-kali ki yuyuh menjadi itok ki duwe balak. Mak lau. Kena kam banjak kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga wo. Jaka dukida. Benuk ku tok ko di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hatimu.
0: Ujo mana aku tak lagi yuyuh yuyuh. Mujo ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak dija.

0: sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin makikaway baro. Tanong makikaway baro mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng katong blanga katsa. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang credit na hutang. Credit na sa ngutang.
1: Allah, dahil kanin yung nangis ko ni ko jiko ka Jesus si. Takupay we, bango mo na niya kacaw ngiti ko tetangga. Hasus-hasus, wak nantuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, apilah kapusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ang kugi ko ni kumawat. Lia ana tetangga na sa magawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru man eh. Hah, palingan na sa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang, ya jak ngaku na dang-dang na sa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne ke misalkan tian ngutang. Kugi ko doni ni ku. Kadue to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausan ni ku iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni kuki mo mangidok lajuan. Kena-kena gaw kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sa susi kaduta lagi
0: ala kada tahaman peniku medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mo de kebon mausah ni ku ngurus ko nya hadu haman taniko tok kunduk notok.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, madi liya mau tak disusi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakarnya ageng dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Ya Allah, podok huluku kani hindi. Bang api-api juga terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak cakak unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah kodonya ada yuk. Malah cakak unyin-unyin segasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tanggeret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegane. Mek warung sandia cakak muni kegane. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegane warung cakak unyin-unyin. Sakit uluku ya Allah.
1: Niku mah belanja kodok di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung. Ya,
0: tapi mau nih koperasi merah putih apa ceritanya dok kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jak pemerintah guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Tapi mau nih fungsi ini koperasi sina dah cok kodok ngapang ko papan hokek ko.
1: Ih, buku pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku masih sana.
1: Lapa, kuantak kopa. Lapa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah. Agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif. Meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri. Rompat FM Suara.

0: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Nah, ajo dah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. Lalalalalalala. Nya kesambil nyanyi pula. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu koroniku.
1: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nenek tancap.
1: Lao ya.
2: Masa gua lao Susi. Beli ni apa niku Susi?
1: Beli de mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali de mall.
2: Hargalan yang beli kau kajong kok.
1: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak gani sa bujuta-jutaan pokoknya mahal
2: iya
1: mahawat jadu ku cancang kon jangan du ku cancang kon jesa khabat tebang hak kena tahan noli bah
2: jantung bah hei mak tahu

0: Gano, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabok lagi hituk ya gambeli ke enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
5: Rompat FM, suara budaya.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan. Gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis apa, pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu. Ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh ada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak suka tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan nggak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang yang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, gitu. Jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan atau memberdayakan ya tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu. Dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati, kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IDL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya. Kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu dan kita juga yang datang ke sana, bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa mereka yang antusias atau mau pelatihan apa bereda gini, mau apa bantuannya apa gitu, oh kapan tekan berapa banyak 100 piece gitu disediain juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu sih merintis awalnya merintis itu ya ada tempat di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan rumah gitu hanya melihat pas kita punya galeri disitulah mulai ada galeri tapis itu dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya Teh ya. Dan terakhir Teh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih Teh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya apa berkembang dan terus mendunia lah intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nge-up naik daun lah tapisnya gitu kalau enggak ya sudah dia turun gitu maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik, intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Ya, Mina Mogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung yang kami hadirkan ke Ruang Negara Anda. Tentu ini masih dalam program acara Launi Debi Ngekani ya. Ya, baiklah Mina Mogi, kami sampaikan informasi ya. Mina Mogi, Desa Bagelan ya, Kecamatan Gedung Tatan Kabupaten Pesawaran ditetapkan sebagai salah satu desa wisata berbudaya di Provinsi Lampung. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk mengembangkan potensi budaya sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Kepala Desa Bagelan, Medi Parmanto, mengatakan penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Rahmat Mirjani Jausal tentang penetapan lokasi sasaran program Desa Wisata Berbudaya Lampung tertanggal 9 Juni 2026. Menurut Merdi, pemerintah desa Bagelan bersama masyarakat terus melakukan pembenahan dan pengembangan berbagai potensi desa sebagai bentuk dukungan terhadap program Desa Wisata Berbudaya yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Lampung. Untuk merealisasikan Bagelan menjadi desa wisata berbudaya, ia mengatakan juga sudah membentuk kelompok cerdas wisata Topok Darwis, ujar Merdi Sabtu 22 Agustus 2026.

0: yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

Minat bagi lagu-lagu dan Lampung ya, Kaduka Menangiskan Jejamu hingga saat ini putaran pukul 23 lebih 2 menit ya. Dan tentu ini masih Kaduka Menangiskan ya. Selanjutnya lagu-lagu klasik Lampung ngajari Minat bagi beristirahat ya. Mudah-mudahan Minat bagi dapat beristirahat dengan nyenyak ya, dan juga dalam suasana hati yang damai, tentram. Baiklah, kita dengarkan bersama lagu judul ini, Bali Nekasan.

0: utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Kepada Sang Merah Putih.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak, oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini main diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kida, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetukan aku keni. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak disusi.
1: Jok aduh kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di

0: Simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.
2: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat ke

0: Pung nunggu kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: lagi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Si orang-orang pada komen jelek di Instagram aku. Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
4: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

anda mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang kanis inji. Gam bu bisa guna putung ke melaju moh pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propair RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat Mahayu Minak Muari Naikan Casunyi ini di Papunjanganan Kuti. Sinjilah program Pak RRI Bandar Lampung Sebung Udara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara ko siaran sepanjang hari sinyi ta Senin 24 Agustus 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Minum Wari, berjumpa lagi bersama saya Ferdinand Nur. Jadi akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti ya. Dan mengawali kebersamaan kita sebelum nanti kita bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi, kita akan nikmati lagu-lagu Islami yang sudah disiapkan.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rom 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Ya, minum wari, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 guna menantikan mutiara pagi. Dan saya akan langsung bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026 yang akan mengangkat tema tentang kemerdekaan setelah hijrah Rasul dengan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz di hari ini? Sehat ya Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Agak serak dikit aja.
0: Oh, agak serak nih suaranya ya. Baik. Ya, semoga nanti diberi kelancaran ya tausiahnya dan menjawab pertanyaannya. Amin.
1: Amin, amin.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini yaitu kemerdekaan setelah hijrah Rasul, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin SAG. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, dan saudara-saudara sebangsa setanah air di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini dipertemukan di udara, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Wabil khusus saudara-saudaraku yang beriman, kaum muslimin, telah Allah berikan anugerah selesai menunaikan salat subuh, ya, terutama bagi kaum pria, ya, tentu dilakukan berjamaah di masjid. Kata Nabi, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat semalam penuh. Dan begitu juga nikmat Allah yang lain yang mudah-mudahan semakin membuat kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabatnya. Kaum muslimin, kita masih berada di bulan Agustus, bulan yang bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dimaksud adalah bangsa kita bebas dari penjajahan, ya, memproklamirkan diri tidak di bawah kekuasaan orang lain atau negeri lain, dan kemerdekaan itu diakui, maka ini merupakan anugerah besar. Ya, intinya adalah kebebasan. Kita bebas menentukan nasib kita, bebas untuk berikhtiar bagi masa depan yang baik untuk bangsa kita, dan ini juga mengingatkan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengalami suatu peristiwa di mana beliau pernah meninggalkan Mekah bersama para sahabat yang beriman ketika itu, hijrah ke kota Yasrib yang akhirnya diberi nama dengan Madinah. Dan hijrah itu banyak dikomentari di dalam Al-Qur'an karena itu merupakan peristiwa penting. Pentingnya hijrah itu mempunyai hakikat yang sama dengan kemerdekaan negeri kita dan negeri-negeri lainnya. Bahwa kaum muslimin dengan hijrah itu telah bebas menentukan nasib mereka, bebas untuk memilih jalan hidup mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tekanan dan halangan dari orang-orang kafir. Maka sebagai bangsa yang merdeka, perlu juga kita mengacu kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Yang dilakukan oleh Rasul setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dalam kondisi beliau bebas untuk menentukan nasib mereka, menentukan masa depan mereka, bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah adalah mempersatukan kaum muslimin. Yang nanti akan kita lihat persatuan umat ini begitu kentalnya sehingga dia merupakan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Padahal, kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah dari segi duniawiyah, ya, tidak serta-merta semua menjadi baik langsung, ya. Itu ada segi-segi yang harus diatasi dengan serius, karena mereka meninggalkan rumah, meninggalkan usaha, meninggalkan seluruh aktivitas yang pada awalnya telah ditekuni oleh mereka sekian lama. Ya, tetapi di negeri yang baru, memulai dari awal, tapi itu di bawah pilihan sendiri, di bawah kemerdekaan, maka pada akhirnya mereka dapat mewujudkan persatuan dan persaudaraan yang menjadi sumber kekuatan utama kaum muslimin ketika itu. Serangan-serangan orang dari luar Madinah, ya, terutama dari Mekah. Kita kenal ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain. Umat Islam tidak terkalahkan dan tidak bisa digoyahkan dalam pengertian tidak bisa dihilangkan eksistensinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan lobi-lobi dengan orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Kerjasama yang baik, termasuk juga dengan penduduk Madinah. Kehadiran Rasul menumbuhkan kerjasama bukan saja dengan sesama Muslim atau antar sama Muslim, tapi juga antara Muslim dengan di luar Islam, sehingga kita juga kenal ada istilah Piagam Madinah. Kesepakatan penduduk Madinah yang melibatkan juga orang-orang Yahudi. Di situ kita kenal ada Bani Quraidho, Bani Kunayqa, Bani Nadir, juga orang-orang lain dari kalangan orang-orang Arab yang belum beriman. Semua bersepakat untuk menjadikan Madinah tempat hidup bersama, dan mereka tolong-menolong ketika menghadapi persoalan bersama. Ya, walaupun itu nanti dalam sejarah kita melihat orang-orang Yahudi mengkhianatinya. Jadi yang kedua adalah kerjasama dengan orang-orang lain. Ya, yang dilakukan Rasul pertama adalah membangun persaudaraan di antara kaum muslimin yang belum punya rumah, tinggal di rumah-rumah orang Madinah. Ya, sebagian yang tidak mendapatkan tempat tinggal di masjid yang dibangun bersama, dan semua persoalan mereka diatasi bersama. Kebersamaan akan meringankan beban. Kemudian yang kedua, mengadakan kerjasama dengan orang-orang lain dan membangun sistem yang baru, sehingga Madinah sudah merupakan komunitas yang mempunyai corak sendiri. Semua itu dilakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin ataupun orang-orang di luar Islam, ya, yaitu agar mereka menerima syariat Allah ini, dan dakwah itu alhamdulillah berhasil. Ya. Semakin hari semakin kuat, semakin hari jumlah kaum muslimin semakin bertambah, bahkan pada saatnya Allah memberikan kemenangan dengan terbukanya kembali pintu Mekah. Kita bisa membaca sejarah. Ya, kita bisa membaca sejarah. Maka artinya kaum muslimin dalam mensyukuri kebebasan, kemerdekaan yang Allah berikan, bebas dari tekanan dan halangan orang lain untuk menentukan nasib, kewajiban mereka adalah bersungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan, kebebasan itu dengan kebaikan. Bersungguh-sungguh, kata-kata bersungguh-sungguh itu untuk segala hal yang baik. Kalau dia sebagai pemuda, mereka rajin menuntut ilmu, Rasul juga memfasilitasi bagaimana orang-orang yang ingin memahami syariat Allah, mereka menghafalkan Al-Quran, mereka mendengarkan arahan Rasulullah SAW, lahirlah para ulama di kalangan sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Dan semua para sahabat, ya, menjadi sumber tempat bertanya orang-orang sesudahnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, ya, syariat Islam tidak hilang. Masih ada pada para sahabat yang bisa menyebarkan ilmu pengetahuan itu. Dan bukan saja ilmu agama, bukan saja syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam banyak hal umat Islam juga berkembang. Tercatat dalam sejarah dunia, umat Islam mempelopori, ya, kebangkitan dunia dalam ilmu pengetahuan. ya kita kenal ada Ibnu Sina dan lain-lain, yang semuanya itu tentu berkat ketekunan dan kesungguhan. Maka kita bangsa Indonesia yang Allah berikan kebebasan, kemerdekaan, sebagai tanda syukur kepada Allah, maka wajib mengisi kemerdekaan itu dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, dan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat mensyukuri kemerdekaan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Boleh kita katakan mereka telah berjuang mengisi waktu, mengisi kebebasan itu dengan taat kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam berbagai kebaikan. Ini barangkali yang tersimpul dalam perintah Allah, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Mudah-mudahan kita di Indonesia ini juga termasuk bangsa yang mensyukuri kemerdekaan dengan bersungguh-sungguh melahirkan generasi yang lebih baik dan memanfaatkan kesempatan serta seluruh peluang untuk melakukan amal soleh dengan perjuangan, dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, pendahulu kita yang merebut kemerdekaan ini. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita kemerdekaan setelah hijrah Rasul, Anda dapat langsung menelpon di line telepon 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arfi, apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah ya. Apin Candipuro ya.
2: Iya.
0: Sehat juga, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi. Mudah-mudahan kalian juga sehat ya.
0: Amin. Ya, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya. Sukses, salam sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Sama keluarga
1: ya, besar. Sehat juga ya.
2: Amin. Ini hakikat kemerdekaan, Pak Ustaz. Berarti kita juga harus mensyukuri hidup ini ya, Pak Ustaz ya. Nikmat sehat. Yang penting itu kan sehat. Kalau kita sehat bisa beribadah dengan khusyuk, mencari nafkah, ibaratnya bisa bersedekah dan juga bisa menunaikan ibadah haji kalau kita mampu dan punya rezeki. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustaz. Banyak orang yang ibaratnya punya rezeki, cuman orang itu menghambur-hamburkan. Contoh, saya tidak membahas yang aneh-aneh, Pak Ustaz. Contoh lah, Pak Ustaz pengaruh udah tahu. Itu bagaimana? Apakah dia juga tidak mensyukuri hakikat kemerdekaan atau hakikat hidup, bahwa hidup ini harus memikirkan akhirat, bukan dunia aja. Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Terima kasih, Kang Ardi ya. Sehat sekali. Mudah-mudahan selalu sehat, Pak Ustadz. Sekali udara terbarang, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz.
1: Baik, Pak Apin, kemerdekaan atau kebebasan atau kesempatan kita dalam hidup ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika dijajah, ya mereka bisa punya alasan bahwa mereka terhalang untuk melakukan kebaikan. Di waktu merdeka inilah mereka punya kesempatan, dan kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Maka kalau anak muda, jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Banyak ya jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, ya menghabiskan waktu ngobrol, ya kemudian main game, apalagi berbuat maksiat, ya kita prihatin anak-anak muda yang menghabiskan waktu dengan tur, jalan-jalan dengan motor, padahal waktu semacam itu, ya itu waktu yang berharga yang menentukan nasib mereka di masa depan. Ya kewajiban mereka belajar, dan tentu bukan terlarang mereka untuk suatu waktu rekreasi. Ya, jalan ke laut, merenungkan kebesaran Allah. Tapi yang utama adalah bagaimana mereka menjadi orang yang lebih baik di ke depan, mempersiapkan diri, mengisi waktu, menuntut ilmu, dan juga mempersiapkan diri, mampu untuk bersaing, ya, melampaui orang-orang lain. Karena Allah perintahkan, fastabiqul khairat, adalah kalian berlomba untuk kebaikan. Dan itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Bersungguh-sungguh berlomba untuk kebaikan. Terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, sudah Ustaz ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di 0721-269-720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7209-7207-909 maksud kami ya. Baik, untuk Anda, tema kita hari ini adalah merenungi kemerdekaan ya setelah hijrah Rasul ya bersama Ustadz Mukhlis Solihin. Anda dapat menelpon line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-7207-909. Baik, Ustadz, mungkin apa yang bisa kita terapkan ya kemerdekaan setelah hijrah Rasul dan juga kemerdekaan yang sekarang kita rasakan gitu di Indonesia itu sendiri.
1: Ya. Ya, kemerdekaan bangsa kita ini, setiap orang yang mampu untuk merenungkan, untuk memahami persoalan. Dulu negeri kita ini dimerdekakan atau dibebaskan dari penjajahan, itu adalah melalui kerjasama dari seluruh anak bangsa. Indonesia yang asalnya terpecah dalam bentuk kerajaan, ya, di berbagai tempat, kemudian datang Belanda menjajah. Tapi dengan bersatunya, dengan komunikasi yang baik, kemudian juga dengan berjuang, bersungguh-sungguh untuk menghadapi persoalan ketertindasan itu, supaya mereka merdeka, bebas, akhirnya Allah memberikan kemerdekaan. Ini adalah pelajaran penting, bahwa kalau umat Islam atau bangsa kita ini bersatu, bersungguh-sungguh, ya, mengesampingkan berbagai macam yang akan memecah belah mereka, lalu mereka juga mengisi kemerdekaan itu dengan mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lain, maka pasti bangsa kita ini akan mampu untuk bangkit, ya. Kemudian juga takarub kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ini penting, yaitu dengan menegakkan, ya, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan berdakwah, mencegah fahsya dan mungkar. Kemungkaran itu juga merupakan penghalang untuk lahirnya kekuatan bagi bangsa kita. Di antaranya penghalang itu adalah mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Ya, korupsi yang melemahkan bangsa kita ini juga dengan dakwah insya Allah akan bisa teratasi. Ya, walaupun waktu yang dibutuhkan sangat panjang. Ya, juga terutama orang-orang yang punya peranan penting di dalam masyarakat. Ya, tapi ketika mereka tidak peduli dengan itu, bangsa ini akan rusak dan hancur. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang bertanya kepada Ustaz, tema kita kemerdekaan setelah hijrah Rasul. Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa WhatsApp di 0811-7207909 ya. Ketika kita buka sesi pertanyaan baru telepon gitu ya. Ketika Ustaz sedang menjawab kita belum bisa angkat telepon begitu. Oke. Silakan 0721-269-720 atau WhatsApp ya. Dan kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Dedi di Bandar Lampung. Bagaimana mengatasi masalah ekonomi yang semakin sulit di tengah kemerdekaan ini, apalagi melihat pejabat yang pamer harta dan korupsi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Dedi, bahwa ekonomi bangsa kita ini ya menjadi sulit itu karena kemungkaran yang ada. Ya. Banyak terjadi penyimpangan pengelolaan kekayaan negeri ini. Kalau Profesor Mahfud MD bilang, bangsa kita ini kalau hasil buminya, hasil tambang saja itu dikelola dengan baik dan dibagikan secara merata dalam pengertian yang positif, artinya tidak dikorupsi, tidak digunakan dengan cara-cara yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, ya, bukan untuk masyarakat luas, maka hasil tambang itu sudah bisa melahirkan kemakmuran, belum yang lain. ya. Jadi bagaimana mengatasi itu? Harus ada generasi yang melanjutkan ya kinerja orang-orang yang kita lihat tidak baik ini, ya, yang mampu memperbaiki keadaan. Dan generasi itu adalah generasi yang siap untuk mengelola negeri ini. Berarti masih panjang perjuangan kita, ya, sambil kita juga mengingatkan orang-orang yang mendapatkan amanah itu adalah mereka memikirkan bangsa, memikirkan rakyat, dan itu memang tidak bisa dibuat-buat. Kalau seorang mendidik anak-anaknya, menyiapkan mereka untuk masa depan yang baik, bukan saja ilmu pengetahuan, tapi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah, ya, maka lahirlah, ya, anggota masyarakat yang baik. Berarti mereka telah andil menyumbang anggota masyarakat yang baik, yang diantara mereka nanti akan menjadi pemimpin, ya, ya. Pada akhirnya Allah pasti akan memuliakan orang-orang yang berbuat baik, ya. Allah punya cara yang mungkin tidak terbaca oleh kita. Kalau kita melahirkan generasi yang baik, maka Allah akan menghadiahkan pemimpin yang baik. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon lagi-lagi. Nah, sekarang nih teleponnya ya di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720709 ya. Silakan jika ingin menelpon, sekarang waktunya begitu ya untuk Anda yang ingin bertanya. Tema kita adalah kemerdekaan ini setelah ini ya hijrahnya Rasul begitu. Anda dapat langsung bertanya kepada Ustadz di 0811-720709 atau WhatsApp di 0811-720709 ya. Silakan untuk Anda semua. Terus juga ini kita ingin bertanya Ustadz. Ada yang bertanya, ini Rinda di Bandar Lampung ya. Mohon pencerahannya Ustadz tentang sholat malam. Bagaimana sebaiknya kita melakukan sholat malam? Di jam berapakah? Dan apa berapa rokaat untuk maksimalnya? Terima kasih Ustadz.
1: Ya, baik. Untuk sholat malam, tenggang waktunya panjang. Ya, Rasul diberitakan... ya, pernah sholat malam di antara Isya dan Subuh. Begitu kata Aisyah. Artinya itu adalah pilihan waktu. Dan di antara waktu-waktu itu yang terbaik adalah bagian akhir. Sepertiga malam terakhir. Ya. Karena Nabi juga bilang, Yanzilu Rabbuna fi thulutsayil laylil akhir. Tuhanku turun pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa, berdoalah akan kukabulkan. Ini artinya sepertiga malam terakhir waktu yang terbaik. Ya. Kemudian ada ayat juga tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka tinggalkan pembaringan mereka untuk menyeru Tuhan mereka dengan rasa takut dan berdoa kepada Allah. Artinya tahajud itu ya pengorbanan orang yang melakukannya adalah dengan meninggalkan tidur yang nyenyak, kemudian dia bangkit ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi yang terbaik. Tapi secara umum Allah katakan wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam gunakanlah untuk tahajud sebagai amal tambahan untukmu. Dan salat tahajud ini antara Isya sampai Subuh ini adalah salat yang sangat mulia karena Allah menjanjikan asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pasti akan membangkitkan kamu kepada posisi yang terpuji. Maka kalau ada generasi yang dalam kemerdekaan ini dia juga melakukan upaya perjuangan dalam segala sektor, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti akan berikan kekuatan. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, masih ya kemerdekaan setelah hijrahnya Rasul di 0811-720709 atau telepon 0721-269720. Kita kembali ke WhatsApp. Ada ya, ini kita bacakan ya. Ada Pak Deden di Bandar Lampung. Pak Ustaz izin bertanya, kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, tapi dalam keadaan tidak berwudu, itu dosa atau tidak? Terima kasih Ustaz.
1: Ya, tidak. Jadi tidak berdosa seorang yang mau tidur ya tanpa wudu dia membaca Qul huwallah, Falaq, An-Nas ya. Itu kan dihafal ya. Ya, dia tidak pegang Al-Qur'an. Sementara pegang Al-Qur'an itu tanpa wudu ya diperselisihkan apakah dia terlarang atau tidak ya, tapi umumnya ulama berpendapat tidak, itu hanya fadilah saja. Dan sebelum tidur Nabi juga menganjurkan kita berwudu. Nah, itu sebaiknya. Barang siapa yang berwudu kemudian baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, maka malaikat tidur di kancing-kancing bajunya. Artinya dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, kita bisa langsung kepada kesimpulan dan penutup Ustaz, silakan.
1: Ya. Baik. Kaum muslimin, saudara-saudara di mana saja berada, tema kita pada hari ini adalah kemerdekaan setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau hakikat dari tema itu sendiri kalau mau diterjemahkan secara jelas dia akan menjadi panjang, itu adalah singkatan saja, tapi maksudnya dalam mengisi kemerdekaan ini alangkah baiknya kita juga mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul juga pernah mengalami hal yang mirip dengan kemerdekaan bangsa kita, lepas dari ketertindasan, lepas dari tekanan pihak lain untuk mengisi hidup dengan bebas. Maka yang dilakukan oleh Rasul adalah berjuang bersungguh-sungguh ya untuk menyongsong masa depan yang baik ya. Solusi yang dilakukan adalah mereka menumbuhkan kebersamaan, karena kebersamaan itu adalah kunci kesuksesan bersama. Kemudian menjaga hubungan baik dengan Allah, Rasul membangun masjid ya, kemudian mengadakan aturan-aturan, karena kalau tidak teratur, tidak tertib, maka akan terjadi kekacauan yang itu akan merugikan masa depan. Dan mengisi kemerdekaan dengan berjuang, berkorban untuk masa depan yang baik, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan santai-santai, bebas, membuang-buang waktu, yang melakukan perbuatan yang sia-sia, menghabiskan umur, maka ini tidak termasuk orang yang mensyukuri kemerdekaan. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Makan yuk.
4: Makan apa?
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
4: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Republik Indonesia.
6: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
7: TTS apaan?
6: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
7: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
6: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
7: Sultan Ageng Tirtayasa.
6: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depan...

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya

0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si khatong di nuwabalak kamu pedatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jama kamu sekeluarga balak kamu si khatong mit lamban kamu maupun si wad di lingkungan kamu negara.

Januari, Gubernur Lampung Rahman Mirjan Nijau Sal mendorong pengembangan teknologi tepat guna di tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Mirja dalam acara silaturahmi dan ramah tamah rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI 1 tahun 2026 di Mahan Agung Bandar Lampung Sabtu 22 Agustus 2026. Menurut Mirja, pengembangan teknologi di desa tidak harus menggunakan teknologi yang kompleks dan mahal. Teknologi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat justru dapat memberikan dampak ekonomi yang besar jika diterapkan secara luas. Ia mencontohkan pengembangan mesin pengering yang dapat digunakan untuk berbagai komoditas pertanian. Mesin tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga komoditas tidak lagi dijual seluruhnya dalam bentuk bahan mentah. Beralih ke warca selanjutnya, Sanggar Marula Diva Lampung Utara terus mendorong generasi muda untuk mengenal, mempelajari, sekaligus melestarikan seni tari tradisional Lampung melalui ruang belajar yang terbuka bagi masyarakat serta pengemasan kesenian yang menyesuaikan perkembangan zaman. Upaya tersebut dinilai penting agar seni budaya daerah tetap memiliki tempat di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda. Pimpinan Sanggar Marula Diva Lampung Utara, Marudin SPD, mengatakan sanggar yang dipimpinnya terbuka bagi siapa saja yang memiliki minat untuk belajar dan mengembangkan kemampuan di bidang seni, khususnya tari tradisional Lampung. Menurutnya, tari dapat menjadi salah satu ruang efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai tradisi dan budaya Lampung kepada generasi muda secara lebih luas, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan daerah. Demikian Warca Pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 7.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mudah-mudahan naik ke Jasun ini kita akan menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri yang sudah kita siapkan, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita mulai dari Lampung Kamu Kaya.

0: Merah putih.
1: Kemerdekaan bukan hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia

agama dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tanda-tanda dan hutang anak mula singgah di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wai-wai asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wai-wai asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku magakena si jemane. Dalam kan ni ku wat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan gan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku gua kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Menya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggalin ku kata ngahutang ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima tu. Kima ngedok duit. Dan ku ngedek dinya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasi ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai gisuan di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai aduh belah catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh waduh. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Minum Wari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand Jadi yang setia menemani Anda. Dan sebuah informasi kami sampaikan bahwasanya temulawak atau carcuma Kanshoriza rob merupakan salah satu tanaman herbal asli Indonesia yang sejak lama dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan jamu. Dan selain dikenal karena citra rasa khas, temulawak juga memiliki sejumlah kandungan alami yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Jadi Minum Wari, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mencantumkan temulawak sebagai salah satu bahan obat yang memiliki klaim khasiat untuk membantu memelihara kesehatan fungsi hati dan membantu memperbaiki nafsu makan. Baik Minum Wari, kita kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Propat FM, suara budaya.

Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

0: Baik, masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pinar. Jadi kita terus lanjut untuk nikmati lagu-lagu kesayangan kita, tentu lagu-lagu dari daerah kita sendiri. Kita kembali lanjut dengan Sar.
1: Si dia baik ngaman baik kita dalam kata-kata gaknya Liom anak konawa PR di sekolahan di kayu nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu konya pandanya siapa konten kreator Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad, pahlawan saban duh.
2: Apa moneh kidah Medi sebagai ulun tuha? Ha anak munanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo? Anak kan wat Raden Intan dua, wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa alam satu prawira negara anak kan anjak Lampung lah Med. Apa mau ni malah ni kau anak pandai murafi amat jemaat Halilintar do tiap kali kau nama-nama pahlawan kamu dalam pungjo tian nomor jasa nihan Medi
1: nak uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ni pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
3: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Ya, kita akhiri lagu sarenya sampai di sini ya. Kita akan segera membacakan waca.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Itu.

Minamori Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meninjau langsung penanganan kebakaran yang terjadi di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selabah, Kabupaten Lampung Timur pada Minggu 23 Agustus 2026. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur bersama Kepala Balai TN Waikambas, Bupati Lampung Timur, unsur TNI Polri, BPBD, Porkopinda serta jajaran terkait memantau kondisi lapangan sekaligus memastikan proses pemadaman dan mitigasi terus dilakukan. Kebakaran diketahui terjadi sejak Jumat 21 Agustus. Satu titik api berhasil dipadamkan pada Sabtu 22 Agustus malam. Namun pada Minggu kembali terpantau titik api baru di area ladang alang-alang yang berada di sekitaran lokasi. Gubernur Mija mengatakan seluruh unsur terkait saat ini bergerak bersama untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan hutan Taman Nasional Waikambas.

Kembali ke warca selanjutnya, tiga pertandingan final Piala Soratin Provinsi Lampung 2026 di lapangan A1 Mukti Karya Kabupaten Mesuji pada Sabtu 22 Agustus 2026 berlangsung sengit dan ditentukan melalui adu penalti. Pada final kelompok usia U13, Punggur United menghadapi Bayangkara FC, kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal sebelum Bayangkara FC memastikan kemenangan 3-2 melalui adu penalti. Final U15 juga mempertemukan Punggur United melawan Super Comet. Pertandingan berakhir imbang 1-1 pada waktu normal. Kemudian Punggur United menang 4-2 dalam adu penalti. Sementara pada final U17 Putra PBFC berhadapan dengan Persilam Tim, skor 1-1, bertahan hingga pertandingan waktu normal berakhir dan laga dilanjutkan dengan adu penalti yang dimenangkan Putra PBFC dengan skor 3-2. Ketua Pelaksana Panitia Suratin Lampung Budi Yuwanda mengatakan kompetisi tingkat provinsi tersebut merupakan puncak dari rangkaian seleksi yang sebelumnya digelar di 9 regional kabupaten dan kota di Lampung. Demikian warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di warca pukul 8.